Selamat datang ke Pulau Langkawi, destinasi percutian anda. Dengarlah Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu, 104.8 MHz.

0: Ceria Pagi.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
2: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
3: Okey, waktu sekarang 8.07 minit pagi, jam yang ketiga untuk Ceria Pagi edisi hari Jumaat 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. So, siapa yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir diucapkan dan juga semoga di permudahkan urusan anda, dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, insyaAllah. Okay? Baik, dan juga pastinya hari ini kita nak meraikan juga sesiapa yang menyambut ulang tahun perkahwinan, ada yang menyambut ulang tahun perkenalan, okay? Dan juga pertunangan, dan juga ada yang baru jumpa jodoh semalam. Tu dia, jumpa macam mana? Okay? Mungkinlah kan baru berkenalan, okay? Baru nak menyemai kasih, dan juga pastinya apa jua yang anda nak lakukan, okay? Mungkin ada yang nak kenal dulu, kemudian dah rasa macam dah serasi, teruslah kan nak ke peringkat seterusnya. Ada yang mungkin juga nak kenal-kenal sekadar untuk berkawan, itu pun boleh. Yelah, mula daripada kawan kemudian kahwin, begitu. Okey, baik. Dan terima kasih ya kami ucapkan kepada anda semua pendengar-pendengar setia, walau di mana jua anda beradalah. Kami doakan semoga sentiasalah dalam keadaan yang baik-baik. Dan jangan lupa ya juga untuk lakukan saringan kesihatan. Kalau duk rasa macam badan tu sakit-sakit dah tu, jangan duk paksa diri. Kena pi klinik, buat saringan kesihatan. Kalau anda belum tahulah sakit anda kan, jangan takut, jangan malu, jangan segan. Percuma je, pergi je lah kat klinik berdekatan dengan anda. Okey, klinik kesihatan awam, klinik kerajaan panggil. Okey. Dan sebentar lagi untuk Langkawi sana sini 8.15 minit pagi ya. Jangan lupa nah. Okey, kita layan dulu. Ini dia Baby Acha dan juga Azra Band, Dua Rasa Satu Hati.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini,
1: berita-berita sensasi,
2: fakta yang jarang diketahui.
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Okey, untuk Langkawi Sana Sini seperti yang dijanjikan. Okey, tentang Aquaman Open Water Swimming. Okey, Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan kerjasama Aquaman Open Water Swimming akan mengadakan kejohanan Aquaman selama 2 hari. Sehingga esok. Dan hari ini peserta perlu mengambil race kit bermula pukul 2 petang hingga 6 petang bertempat di Hilton Burau Bay Beach. Pada pukul 5 dijadualkan ada taklimat untuk Aquaman 10 km dan Aquaman 5 km serta Aqua Kids. Manakala pukul 6 petang dijadualkan berlangsungnya taklimat perlumbaan Aquaman 2.0, Aqua Fins dan Aqua Teams. Sabtu, perlumbaan Aquaman 10 km dan Aquaman 5 km membuka tirai kira-kira pukul 8 pagi. Okey, dan Aqua Kids 500 meter dijadualkan akan berlangsung pada pukul 2.30 minit petang hingga 3.30 minit petang. Manakala Aquaman 2.0 iaitu kategori 2 km pula dijadualkan bermula pukul 3 hingga 4.30 minit petang. Dijadualkan Aqua Fins 1 km dengan sirip akan bermula pukul 4.30 minit petang hingga 5.20 minit petang. Dan Aqua Teams 3 kali 500 meter pula pada pukul 5.30 minit petang hingga 6.30 minit petang. Majlis penyampaian hadiah akan diadakan pada 8 malam hari Sabtu esok 25 Julai 2026. Ni boleh datanglah nak tengok kan dekat Pantai Kok tu. Boleh tengok kan. Okey. Baik, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Kita ada Tall, Dark and Handsome. Ini dia Lokman Faiz dengan Boneka Cinta.

Curang itu pilihan. Curang itu sungguh menyakitkan. Kecurangan mampu menghancurkan perasaan. Kecurangan bukti lemahnya sebuah keimanan.

Dicurangi tidak bermakna hidup anda telah mati. Dicurangi juga tidak bermakna pasangan telah memenangi trofi. Tetapi saat dicurangi, hadapilah dengan tenang. Hapuskan air mata yang berlinang. Segala yang lepas, usah lagi dikenang. Terus bangkit untuk menang.

Okey, yang terbaik kami sajikan untuk anda di Radio Malaysia Langkawi FM. Yang pasti tajuk utama berita sekarang ni, yang mana tular pesawat terhempas rupanya latihan. Okey, Melaka tular di media sosial situasi cemas apabila sebuah pesawat dikatakan terhempas di lapangan terbang antarabangsa Melaka di Batu Berendam semalam. Latihan ya. Bukan betul-betul terhempas tu. Okey. Dan seterusnya, mahu jadi jaguh Israel, rakyat Amerika Syarikat terabai. Tindakan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat mengugut Malaysia supaya mengubah dasar imigresiannya dalam tempoh 15 hari bukan sahaja menunjukkan kejahilan, malah mewarisi keangkuhan politik kuasa besar yang semakin tidak relevan dalam dunia multipolar. Gesaan supaya pembiayaan program pendidikan dan latihan ketenteraan antarabangsa IMED digantung jika Putrajaya enggan tunduk ialah diplomasi membuli, bukannya hubungan antara negara berdaulat. Okey. Kempen gaji seumur hidup kembali dengan edisi terbesar. Itu dia antara tajuk utama berita hari ini. Dan seterusnya, jualan diesel di Sabah, Sarawak untuk Mac April mencecah 200 juta liter, dua kali ganda lebih tinggi berbanding tahap sepatutnya. Kuala Lumpur, jumlah diesel terjual di stesen minyak di Sabah dan Sarawak pada Mac dan April lalu mencecah 200 juta liter sebulan, dua kali ganda lebih tinggi ya berbanding tahap sepatutnya berdasarkan bilangan kenderaan diesel berdaftar untuk kedua-dua negeri. Dan kebakaran pasar Borong Selangor, 135 anggota bomba berdepan risiko letupan 2000 tin gas metana. Serdang, anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berdepan risiko tinggi ketika memadam kebakaran besar di pasar Borong Selangor, Seri Kembangan malam tadi, susulan kewujudan kira-kira 2000 tin gas metana di dalam premis yang terbakar sehingga mencetuskan beberapa siri letupan pada peringkat awal kejadian. Dan kita ada Mapim Abim Sejagat anjur himpunan bantah campur tangan Amerika Syarikat. Okey, Kuala Lumpur, tiga badan bukan kerajaan NGO akan mengadakan himpunan aman dan menyerahkan memorandum bantahan kepada Kedutaan Amerika Syarikat bagi membantah tekanan ahli Kongres negara itu terhadap dasar kedaulatan Malaysia hari ini. Berita ini semalam. Jadi hari ini mereka akan mengadakan himpunan aman. Dan kita ada IMO 2026. Malaysia lakar sejarah berada dalam kelompok 20 terbaik dunia. Kuala Lumpur, Malaysia melakar sejarah apabila buat julung kalinya berjaya menempatkan diri dalam kelompok 20 negara terbaik dunia pada Olimpiad Matematik Antarabangsa ke-67 IMO 2026 yang berlangsung di Shanghai, China baru-baru ini. Dan pasport Malaysia kekal antara 10 paling berkuasa di dunia di tangga ke-7. Kuala Lumpur, Malaysia kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026, dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa atau visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Okey, dan kita ada operasi khas bantras produk elektrik tidak selamat. Putrajaya, kerajaan akan melaksanakan operasi pematuhan khas secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak memenuhi piawaian keselamatan termasuk yang dijual melalui platform e-dagang dan premis fizikal. Dan Perdana Menteri titip semangat buat kontingen Malaysia ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Alright, kita doakan semoga yang terbaiklah untuk pasukan kontingen Malaysia untuk Sukan Commonwealth. Ya. Semoga beroleh kemenangan. Okey, dan seterusnya kita ada 1550 kandungan jelik babit kanak-kanak diturunkan sejak 2022. Okey. Sebanyak 1550 kandungan jelik membabitkan kanak-kanak berjaya diturunkan oleh pemberi perkhidmatan berlesen hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi tempoh 1 Januari 2022 hingga 30 Jun lalu. Okey, dan

And okay, itu dia antara tajuk utama berita yang disiarkan menerusi Berita Harian Online. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada dari bawah, Ezhar Hanzeh. Yeah.

0: Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Lokawi FM.
2: Anak-anak ni ibarat kain putih, suci dan bersih. Yang bagi kain tu cantik, kitalah. Dan yang jadikan kain tu kotor pun kita juga. Prihatinlah dengan didikan dan pemantauan kita pada anak-anak. Jangan sampai kita yang merosakkan pula.
3: Faham mikrofon 1, 2.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Itu dia paparazzi dari Infinite dan juga Cat Farage. Okay? Dan pukul 9 pagi, kita akan menyambung siar ke National FM untuk utama jam 9 pagi. Dan kembali selepas itu, berbagai pengisian yang saya nak kongsikan dengan anda. Dan pastinya sekarang ni nak cerita bagi Sukan Commonwealth 2026 bermula. Atlet negara sedia buru pingat. Okay? Termasyar Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland secara rasmi membuka tirai hari ini, menyaksikan atlet dari seluruh negara Commonwealth mula berentap dalam saingan berprestij yang berlangsung hingga 2 Ogos ini. Okey, kontingen Malaysia turut menggalas cabaran negara dengan semangat tinggi apabila menghantar barisan atlet terbaik untuk bersaing dalam pelbagai acara sepanjang tamasha tersebut. Seramai 59 atlet bersama pegawai menggalas misi memburu kejayaan di pentas antarabangsa. Upacara pembukaan yang berlangsung di arena ikonik Ovo Hydro menjadi simbol permulaan rasmi tamasha sekaligus menandakan 11 hari persaingan sengit melibatkan kira-kira 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Okey, Majlis Sukan Negara MSN menerusi hantaran di muka buku menzahirkan harapan agar setiap atlet negara dikurniakan kekuatan, ketabahan serta semangat juang yang tinggi dalam menggalas cabaran sekaligus mengharumkan nama Malaysia ya di persada antarabangsa. Ayuh rakyat Malaysia, sama-sama kita terus memberikan sokongan padu dan tidak berbelah bahagi kepada warisan kepada barisan wira serta wirawati negara sepanjang berlangsungnya tamasha ini. Ya, tu dia. Semangat kan? Semangat yang kita mahukan lah ini kan, yang kita nak untuk terus kita berikan kepada kita punya kontingen-kontingen Malaysia, okey? Dan Sukan Commonwealth edisi Glasgow ini juga dijangka menjadi medan ujian getir buat semua kontingen. Berikutan format lebih ringkas dengan hanya 10 jenis sukan dipertandingkan sekaligus menjadikan persaingan lebih sengit. Okey, selamat berjuang tim Mas. Semoga kejayaan mengiringi setiap langkah atlet negara dalam misi membanggakan Malaysia di pentas dunia.
1: Bobola be tengok cerita perih-perih ni. Nanti siapa miping ngiga macam-macam tau tak? Semale bukan main lagi abis tu. Ngiga gapo tak tahu. Siapa mulut tu bunyi sepuluh berdek. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. Gapo lah.
2: Tak ada lah sayang. Abang rasa beberapa hari ni, abang asyik mimpi pergi berperang je lah. Abang rasa ni petunjuk untuk abang ni.
1: Tak usah dia buat terbiak lah. Tak usah dia buat terbiak. Tak payah. Negara kita ni ada undir-undir deh. Abang jangan nak manda buat keputusan sendiri. Ni, kalau jadi gapo-gapo ke abang, ni kami anak beranak lagu mana?
2: Abang ingat sayang, abang nak masuk kelas belajar menembak lah. Abang nak bersiap menghadapi akhir zaman. Abang nak angkat senapang.
1: Gapo? Jangan main aku deh. Abang jangan nak cari pasar deh. Abang baik pergi beli ikan lonik juga sebelum saya tembok abang lepas ni.
2: Yelah sayang, yelah. Abang pergilah sekarang.
1: Jangan jadi ekstremis. Negara kita ada Akta Kebencian Kaum dan Ekstremisme Agama. Bagi menangani isu membabitkan provokasi 3R, agama, bangsa dan raja.
3: Sudah.
4: What it do, baby boy?

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
1: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Ya, yang terbaik kami sajikan untuk anda di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia, walau di mana juga anda berada. Ah, yang mana sekarang ni ada yang duduk di JT Point tengah tunggu kan. Mungkin tengah tunggu trip masuk, tengah tunggu pelancong-pelancong nak masuk Langkawi. Dan kepada pelancong yang baru tiba juga, dan juga bakal tiba di Pulau Langkawi, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Langkawi ya untuk bercuti. Dan juga pastinya kalau kata Jumaat, Sabtu, Ahad memang sibuk dah Langkawi ni. Dengan orang yang bercuti, yang datang, yang masuk, tak kira daripada pelbagai negara, pelusuk serata negara. Okey, dah ada yang mai daripada London, ada yang mai daripada South Africa, daripada Korea, banyak sangat kan. Walaupun dia pun tak faham, mungkin ada yang tak faham kan. Kalau faham cakap kita ni, cakap Melayu ni kan. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi apapun, kita yang mana bekerja di dalam bidang pelancongan kan, sentiasalah melakukan kebaikan, okay? Dan sentiasa mempromosikan yang baik-baik, yang bagus-bagus yang ada di Pulau Langkawi ni, sebab tempat memang cantik kan, tempat kita cantik, okey. Dan juga banyak aktiviti yang kita boleh lakukan di Pulau Langkawi ni. Jadi kita ceritalah dengan pelancong dan boleh kita cadangkan kepada mereka, okey. Dan satu lagi yang paling penting adalah jagalah kebersihan Pulau Langkawi. Kalau ada sampah di tangan tu, tolong buang dalam tong sampah. Jangan buang mata-mata, tunjukkanlah, okay, yang positif kepada sesama kita lah, dan juga kepada sesiapa saja. Dan jadilah contoh yang baik, okay. Jangan buang sampah merata, dan kalau boleh tu, jumpa sampah tolong buang. Tu dia. Lepas tu basuh tangan betul-betul. Basuh tangan dengan cuci-cucinya, okay. Dan juga saya nak cerita berita yang baru diterima tadi. Okey, pada pukul 8.20 minit pagi, di mana gempa bumi kuat bermagnitude 6.0 berlaku di utara Laut Maluku pada pukul 6.58 minit pagi. Pagi tadi lagi. Okey. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan gempa bumi berkenaan berpusat pada koordinat 0.7 darjah utara dan 126.4 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Dan menurut Met Malaysia, lokasi gempa itu berada kira-kira 116 km dari Tidore, Indonesia. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Okey. Jadi apapun, kita doakanlah. Yang mana negara jiran ya. Negara jiran kita. Semoga semuanya selamat juga. Okey. Baik. Laksmana Raja di Laut. It's Bustami.

0: Cerita panas terkini,
1: berita-berita sensasi,
0: fakta yang jarang diketahui.
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
0: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
0: Ya, untukmu.
1: Ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM. Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Okey, 9.35 minit pagi dan tadi anda dengarkan kongsi. Kongsi esok ya, pukul 3 sampai pukul 4 dan juga Aperture hari Ahad 3 sampai pukul 4 juga. Dan hari ini 3 sampai pukul 4 juga kita ada hampa tanya Ustaz jawab. Bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin, okey, dan juga DJ petang ni untuk ekspresi pukul 3 sampai 7 malam, Haris, dan Activate 11 hingga 3 petang. Hari ini dijadualkan bersama dengan Kak Halina kita. Ha, itu dia. Okey, baik. Jadi anda jangan tukar ya, frekuensi kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Click. Baru ni dengar kata buat turun. RTM Click kan dah sampai berjuta. Ha, kan, jangan delete. Jangan. Rugi kalau delete sebab lepas ni ada sukan Commonwealth dan juga macam-macam lagi pengisian yang sahih kita akan kongsi dengan anda. Okey, dan ceritanya tentang yang saya nak kongsi sekarang adalah sama hadis sahih At-Tirmizi berskala besar dijadual berlangsung pada November depan dengan sasaran penyertaan sehingga 10,000 peserta. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penganjuran itu merupakan kesinambungan usaha memperkukuh tradisi keilmuan Islam serta mendekatkan masyarakat dengan ulama dan khazanah hadis. Program ini, program Sama' Hadis Sahih Bukhari dan Sama' Hadis Sahih Muslim telah dianjurkan sebelum ini. InsyaAllah tahun ini kita akan menganjurkan Sama' Hadis Sahih At-Tirmizi pada skala besar dan kita masih dalam peringkat perancangan dan sedang mempertimbangkan dua lokasi berdasarkan kos serta kesesuaian. Pengumuman akan dibuat dalam masa terdekat. Okey, dan beliau ditemui pemberita pada majlis pengijazahan hadis Al-Musalsalat yang disampaikan tokoh ulama hadis antarabangsa Syekh Muhammad Akram An-Nadwi. Okey, dan majlis tersebut dianjurkan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim, dan Darul Quran. Katanya lagi, kehadiran Syekh Muhammad Akram An-Nawi ke Malaysia dimanfaatkan bagi membolehkan peserta menerima sanad dan ijazah hadis secara langsung daripada tokoh yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Okey, majlis pengijazahan seumpama itu akan terus diperluas sebagai pelengkap kepada program berskala besar dalam usaha menyemarakkan budaya ilmu, mengukuhkan adab serta memberi peluang kepada masyarakat mendekati ulama dengan lebih dekat. Okey, baik. Dan itu dia perkongsian dan jangan lupa berita semasa pukul 10 pagi. Kita masih menantikan siapakah yang akan menyampaikan untuk anda. Adakah Nilofa? Nilofa Celup kan? Ataupun Tomok Celup pun ada. Okey. Ataupun orang lama. Orang lama kan? Orang Pulau Pinang. Nanti kan? Okey. Baik. Lagu lama yang telah di beri nafas baru. Ini dia. Cinta Tersimpul Rapi. Intan Maya.

0: Are you hungry?
1: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha, tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
2: How did you like the taste of that? Ceria Pagi. Activate. Expressi. Langkawi FM.
3: Anda mengalami kesulitan mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan awam? MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu nombor perhubungan tunggal, iaitu 038000. Komunikasi antara rakyat dengan kerajaan boleh dilakukan melalui pelbagai saluran komunikasi, iaitu telefon, SMS, email, media sosial dan chatbot Siti at MyGCC. Komunikasi dengan setiap kementerian dan agensi persekutuan boleh dibuat melalui MyGCC. MyGCC membolehkan rakyat membuat pertanyaan, cadangan atau aduan 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. MyGCC memudahkan cara komunikasi antara rakyat dengan kerajaan melalui penyaluran maklumat yang sahih, pantas dan terkini. MyGCC, satu nombor perhubungan untuk semua.

0: Kokowi FM.
1: Kiki, cantiknya radio yang awak tengah pegang tu. Awak dengar siaran mana tu?
2: Ha, saya tengah layan lagu kat Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Eh, Langkawi FM tu RTM kan? Yang ada 34 stesen seluruh Malaysia tu kan?
2: Ha lah.
1: Apa dia punya frekuensi?
2: Oh, frekuensi Langkawi FM ke? 104.8. Tapi kalau nak dengar kat handphone, lagi mudah. Muat turun je aplikasi RTM Click. Tak dengar kat mana-mana pun boleh, Alice. Jangan lupa aktifkan internet juga, nak.
1: Wow, menariknya. Jom dengar sama-sama.
2: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.
4: Ya, untukmu. Okey, itu dia semangat je kan yang kita nak untuk semua pendengar-pendengar dan juga yang mana yang berada di luar sana kan. Okey, banyak cerita lah yang kita nak cerita, nak kongsi. Tapi sebelum itu, saya nak habak. Ini dia tentang semangat pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Yang menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia Major General Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin berkata tema mengenang jasa mengukuh pertahanan mencerminkan penghargaan terhadap pengorbanan para pahlawan ya sejak era darurat dan konfrontasi selain mengingatkan bahawa keamanan negara tidak hadir tanpa harga yang tinggi. Dan menurut beliau, aspek pertahanan negara bukan hanya bergantung kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM sahaja, malah memerlukan kerjasama semua agensi serta rakyat bagi memastikan perpaduan keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara. Hari Pahlawan ini merupakan sambutan untuk rakyat selain manifestasi kerajaan dalam mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban, yang telah terkorban serta mereka yang berkhidmat mempertahankan keamanan negara khususnya pada era darurat dan konfrontasi. Mengulas pengisian sambutan tahun ini, beliau berkata istiadat pada 31 Julai di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya akan menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar Operasi Ulu Legong, Op Gubir. Pementasan itu mengangkat peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban dalam serangan hendap komunis sebagai simbol penghargaan terhadap pengorbanan mereka mempertahankan negara. Dalam hal itu, ATM turut mempergiat usaha menyemai semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda menerusi program latihan khidmat negara PLKN 3.0 serta pendekatan media sosial. Okay? Ini bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan perpaduan keselamatan dan juga sekali lagi tanggungjawab mempertahankan negara kita. Semangat no, Hari Pahlawan no. Itu dia, okey. Jadi nantikan untuk 31 Julai yang mana pementasan pantomim di Putrajaya. Tengoklah kan. Mesti ada siaran langsung kat TV1. Begitu. Okey, ini dia selepas ini. Sandiwara Cinta Sisa Luka. Okey.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
3: Hei, awak pula dah.
2: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
3: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
2: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
3: Ah, menarik tu. Hari apa, lepas tu pukul berapa?
2: Ani nak habar ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
3: Oh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
2: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa aja. Mat dengan Mutu pun ada sama dah.
4: Baiklah kawan.
3: Sakan. Time
5: out. Berhenti.
0: Ketahui cerita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
6: ...18 negara... ...22 perlumbaan... ...11 pasukan... ...musim terakhir era 1000 cc... ...aksi tanpa henti... Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: It has been a Ducati domination.
6: Saksikan hanya di RTM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji

Berita seterusnya, Jabatan Perikanan Negeri Kedah melabuhkan 18 unit tukun konservasi dasar lembut penghalang pukat tunda di perairan Pulau Payar sebagai usaha memulihkan sumber perikanan dan meningkatkan hasil tangkapan nelayan di negeri itu, melibatkan kos sebanyak RM465,100. Pengarah Perikanan Kedah, Sukri Deris, berkata dengan pertambahan tukun baharu itu, jumlah keseluruhan tukun tiruan yang telah dilabuhkan di perairan Kedah sejak pelaksanaan program berkenaan kini meningkat kepada 588 unit dengan kos keseluruhan RM10.98 juta. Katanya kewujudan tukun tiruan akan mewujudkan habitat baharu, kehidupan marin sekaligus memberi kesan limpahan sumber perikanan yang dapat dimanfaatkan nelayan di seluruh negeri. Setakat ini, tukun-tukun tiruan telah dilabuhkan di 12 lokasi di perairan Kedah termasuk Pulau Payar, Kuala Teriang, Yan, Kuala Jerlun, Kuala Sala, Kuala Kuar, Pulau Tuba, Pulau Balar, Pulau Cepu dan Pulau Telur. Beliau berkata kawasan tukun tiruan berpotensi menjadi lokasi pembiakan dan perlindungan pelbagai spesies ikan komersial seperti kerapu, merah, cenahak, kaci, tebal bibir, delah, dengkis, tetanda, yu dan pari. Langkah tersebut dilaksanakan susulan penurunan ketara pendaratan ikan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Jelas beliau, disebabkan itu pendaratan ikan di Kedah merosot daripada 140,866 tan metrik bernilai RM1.83 bilion pada 2022 kepada 104,314 tan metrik bernilai RM1.06 bilion pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada kontinjen Malaysia yang akan memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berharap semua atlet negara beraksi dengan penuh semangat sambil menjunjung tinggi nilai disiplin, integriti dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Kontinjen negara dijadual memulakan cabaran di Glasgow dengan beberapa acara termasuk bowling padang, gimnastik artistik, badminton, berbasikal, track, renang dan angkat berat sambil membawa misi memburu pingat untuk Malaysia. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Syed Muzaffar Syukur, Angkasawan Pertama Negara. Terus mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: RTM merancang untuk mengintegrasikan RTM Click dengan platform kerajaan MyGov Malaysia bermula pertengahan 2025.
1: RTM 80.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

narsistik. Tapi, apa itu narsistik? Mengikut seorang pakar terapi, Rebecca Weller, seperti gangguan mental yang lain, narsistik bukan soal hitam atau putih, tetapi lebih kepada bacaan spektrum. Ia kebiasaannya akan muncul lewat masa remaja atau awal alam dewasa. Narsistik ini adalah keadaan yang terlalu memuja atau mengagumi diri sendiri. Mereka mudah rasa cemburu dan percaya orang lain juga cemburu dengan dirinya. Mereka merasakan kewujudan mereka lebih penting dari orang lain dan sentiasa mahukan perhatian, juga cenderung untuk menjadi dominan. Mereka suka memilih kerjaya popular seperti ahli politik atau selebriti, dan mereka mudah rasa terhina apabila orang lain membantah pandangan mereka. Mereka juga kurang rasa belas kasihan dan mereka perlu disukai juga disayangi secara berlebihan, dan mereka selalu meninggi diri dan merasakan penting dari orang lain. Jadi, periksa diri anda. Adakah anda juga seorang yang narsistik?

Ceria pagi. Ya, ceria pagi. Untung bagi orang yang bernama Jamilah ya. Ha, lagu nama Jamilah. Untuk orang yang bernama Jamilah. Dan lagu juga yang mana nama-nama wanita ni. Untung. Kan? Ada Suraya. Ada Farhana. Ada siapa lagi? Ramai. Ramai sungguh-sungguh lah kan. Yang nama wanita dijadikan lagu. Untung. Untung. Okey. Apapun, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Yang mana yang sekarang ni mungkin ada yang baru terjaga dari tidur. Ah, tu dia. Terlajak subuh dah kan. Lepas happy dah. Okey, apapun, jangan lupa nah, kalau kata terlajak waktu pagi bangun tu, kita tak menjangkakan ya. Memang dalam kehidupan kita ni kadang-kadang memang akan ada masanya kita terlajak. Tapi apa jua yang kita lakukan, apa jua yang sepatutnya kita lakukan, lakukan dengan sebaiknya kan. Dan seboleh mungkin tu tunaikan tanggungjawab kita dulu. Itu yang penting. Okey. Baik. Dan juga pastikan sentiasa dalam keadaan kita cakna. Okey. Dengan keadaan sekeliling kita kan. Apa jua yang harus kita lakukan, kita dahulukan. Okey. Sebabnya apabila kita mendahulukan sesuatu, contohnya seperti subuh tu, solat dulu. Kalau bagi yang bukan orang kata apa, kalau orang perempuan dia ada masa dia kan. Dia ada pengecualian dia, tapi bagi yang wajib ni kita kena tunaikan. Okey. Kerana bermulanya dengan kewajipan yang kita tunaikan, bermula dengan solat, kita siap orang kata apa solat semua, InsyaAllah perjalanan hidup tu akan berjalan dengan lancar kan. Dan kita pun sebenarnya kita ni orang kata apa, macam segala perjalanan kita kalau diluruskan, dipermudahkan, semua adalah sebenarnya bukan hanya daripada doa diri sendiri, tetapi doa daripada orang-orang lain lah yang anda tak sedar. Terutamanya kalau yang masih ada ibu dan ayah, hargailah mereka, hormatilah mereka macam mana sekalipun. Kerana doa ibu adalah doa yang paling ampuh. Itu dia. Doa yang paling kuat. Orang kata doa yang mudah termakbul lah. Begitu. Tambah-tambah di hari Jumaat ni, jangan lupa. Banyakkan berdoa, banyakkan bersedekah, banyakkan berbuat baik lah di hari Jumaat ni. Kan? Okey, baik. Kita nak layan lagi lagu dangdut. Lepas ni dangdut lagi. Ini dia, Kak Lina kita. Bukan Kak Lina pom-pom, Kak Emelina. Kak Long kita. Ini dia, sayang, memang sayang. Ya Allah, sayang sungguh.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Bersama saya, Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 10.54 minit pagi, saya nak mengundurkan diri. Terima kasih ya yang tak terhingga kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Dan selepas ini bersama dengan DJ Halina untuk Activate. Okey, pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang. Dan petang nanti 3 petang hingga 7 malam bersama dengan Haris. Okey, untuk hari ini, hari Jumaat 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih sekali lagi. Maaf dipinta kepada anda semua pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Dan juga untuk makluman kepada para muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat zuhur hari ini 1.29 minit tengah hari, waktu solat asar 4.52 minit petang, maghrib 7.42 minit malam, dan isyak 8.56 minit malam. Okey, baik, dan ini dia dari saya untuk anda. Apabila pelita tidak berisi, sumbu dipasang tidakkan nyala. Apabila manusia tidak berbudi, seteru datang rosakkan nama. Assalamualaikum, senyum-senyum selalu.

0: padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Lokawi FM.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Langkawi FM. 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Langkawi FM.

0: Bird Watching in Gunung Raya, 104.8, Radio Malaysia, Langkawi FM. Tweet, tweet.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Activate on 104.8, 11 to 3, every day.
4: Activate on 104.8.
5: Activate
6: on 104.8.
5: On 104.8.
7: Activate on 104.8.
8: Activate on 104.8.
9: Activate on 104.8.
10: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: You're listening to Slay Jams.
3: You're listening to Slay Jams.
4: You're listening to Slay Jams.
5: You're listening to Slay Jams.
6: You're listening to Slay Jams.
7: You're listening to Slay Jams.
8: You're listening to Slay Jams.
9: You're listening to Slay Jams on Activate.
10: Slay Jams.
11: You're listening to Slay Jams
12: on Langkawi FM's Activate.

0: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams. Every day on Lunkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: On this hour, it's Slay Jams.
3: It's Slay Jams.
4: It's Slay Jams.
3: Every day.
4: Hits from the 70s to the 90s.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Lembutkan hatiku ini untuk sentiasa ingat padamu, untuk sentiasa bermunajat padamu.

Berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat Maha

0: Activate on 104.8, 11 to 3, every day.
1: Activate
2: on 104.8.
3: Activate
4: on 104.8.
3: On 104.8.
5: Activate on 104.8.
6: Activate on 104.8.
7: Activate on 104.8.
8: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.
9: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
10: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
11: Ek, duh.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM dan seperti biasa setiap hari Jumaat dan Sabtu hari kembali menghiburkan anda dalam ekspresi sehingga jam 7 malam nanti. Dan sebelumnya kita berterima kasih kepada rakan setugas iaitu DJ Halina yang menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Jumaat 24 Julai 2026 bersama dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Sebentar lagi nantikan 3.15 minit petang. Kita akan bersama-sama dalam rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab. Di mana anda boleh tujukan soalan-soalan anda dan segala kemusykilan-kemusykilan anda. Yang akan dijawab oleh yang berbagai Ustaz Hafizuddin Rapingi. Sebentar lagi 3.15 minit petang dalam rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab. Anda boleh bersama-sama saya dalam TikTok Live Langkawi FM sekarang ini yang bersiaran langsung. Anda boleh tanyakan soalan anda awal-awal. Saat lagi tak adalah terlepas kan. Jadi teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM dan dengarkan juga kami melalui RTM Klik. Terus bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: ekspresi hanya di Langkawi FM 104.8. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hampa Tanya, Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Dan seperti yang dijanjikan, setiap hari Jumaat kita bersama-sama dalam rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi yang bakal menjawab segala persoalan-persoalan anda dan segala kemuskilan-kemuskilan anda. Anda boleh kemukakan soalan anda, pertanyaan anda di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM atau anda boleh hubungi bilik siaran kami di talian 04-9611-646. Sekali lagi 04-9611-646. Baik, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Sihat no Ustaz no?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Sihat alhamdulillah. Hari ni main apa ni?
2: Nak kata hujan.
1: Nak kata hujan. Hujan.
2: Hujan ni baru pagi tadi.
1: Oh tu lah, hujan baru pagi tadi. Huh. Ni kalau tarik simut cukup syok orang kata.
2: Oh terbaik.
1: Terbaik. Oi, tak jadi apa tu nak pergi minggu depan ke mana ni musim hujan-hujan ni.
2: Musim hujan-hujan ni aduh tak apa nak ajin jadi ke mana.
1: Tu apa dia beli tu payung-payung motor duk ada jual mata tempat lah ni payung motor tu.
2: Nyap. Aduh, dia jadi balok lah hujan-hujan ni nak naik motor nak ride jauh-jauh ni macam duk kata.
1: Tu beli payung motor tu yang duk pasang kat tengkuk motor sampai ke belakang. Sampai ke ekor tu tarik.
2: Tak leh tunduk dia. Tak leh Spiderman.
1: Tak leh Spiderman pula.
2: Superman.
1: Spiderman lain cerita. Ustaz, sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan kita pada petang ini, kita mulakan dululah dengan bacaan doa. Dipersilakan Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakarat al maut wan najata min an nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. Seperti saya katakan, bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan dan kemusykilan boleh kemukakan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM atau anda boleh hubungi bilik siaran kami di talian 04-9611-646. Tak ada apa lagi, dah menyala dah lampu kita Ustaz.
2: Awai ha.
1: Awai ni. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, tak ada, dia letak balik lah kot. Dia letak balik. Ha, tak apa, saya telefon balik dan kami akan angkat lah. Ha, dan kemukakan soalan-soalan anda. Jangan duk tanya yang pelik-pelik, bukan-bukan sudah.
2: Hujan-hujan ni.
1: Ha, hujan-hujan ni bukan boleh main kira. Orang saya duk mamai-mamai, mamu-mamun duk tengok. Terus tanya soalan. Pergi. Okey Ustaz, kita nak mulakan dulu dengan soalan yang dia penerbit kita sediakan lah. Sebelum kita beralih ke soalan-soalan daripada TikTok Live, saya pergi ikut apa dia penerbit kita marah. Penerbit marah saya pergi apa pun tak boleh. Ha, dia nak telefon ke dia tak mau telefon? Tadi dia menyala, lepas tu dia letak balik. Tak apalah, saya pergi lah. Saya kita biar dulu, tapi tak apa, kita ambil soalan daripada penerbit dulu.
2: Baik.
1: Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum menerima organ dan darah daripada non-Muslim?
2: Cerita buat organ ni panjang ceritanya. Kita ambil panggilan dulu.
1: Kita ambil panggilan dulu lah. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Ni apa ni?
3: Pak Long Chin.
1: Pak Long Chin, as usual.
3: Hello.
2: Ya, ya, ya, Pak Long. Duk jauhi pada radio.
3: Hello.
2: Hello, hello, ya, ya.
1: Ya, Pak Long.
3: Dengar tak?
2: Dengar.
3: Pik ni Pak Long nak tanya sikit miskin lah ni.
2: Apa dia tu?
3: Satu orang tu dia mati, dah bawa pi di kubur, dah simpan dah. Ada 3-4 orang tu dapat semayang apa? Satu, yang kedua kalau semayang ra'id, lagu mana ke pihak dia?
2: Sat.
3: Kalau
2: depa semayang tu, depa semayang di mana? Depa semayang di kubur lah.
3: Ha, di kubur.
2: Okey.
3: Tapi mayat dah simpan dah. Depa semayang pula ada di untuk depa semayang. Kalau semayang ra'id tu tak faham balung, kena betul lah tu mayat kena dah mandi dah apa kan?
2: Ya, ya.
3: Dah semayang lah. Lepas ni kalau semayang depa buat di kubur tu semayang apa?
2: Pak Long, Pak Long nampak ke orang habang kat Pak Long?
1: Kau Pak Long dengar cerita?
3: Ya.
2: Pak Long nampak ke orang habang kat Pak Long?
3: Orang habang.
2: Orang habang. Sekejap lagi saya jawab. Sebab mak kata nampak hebat lah. Kita lama tak jumpa Pak Long ni, pelik juga. Mak kata Pak Long boleh nampak dah.
3: Lepas habang kata, lepas tanya pula kita nak jawab pun tak tahu.
2: Sekejap lagi kita jawab.
1: Tapi kot nampak tu bukan dia apa.
3: Okey.
2: Baik.
1: Terima kasih. Baik,
2: dengar nah, dengar di radio nah.
1: Okey. Baik. Semayang di kubur ada ke Ustaz?
2: Baik.
1: Ke benda lain yang semayang?
2: Ada, betul.
1: Betul ya?
2: Ada. Semayang di kubur ada. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين واجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية pertamanya kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Tambahan pula kita berada di dalam pada hari Jumaat. Hari ini ni sehari hujan daripada pagi tadi sampailah lah tak habis-habis lagi hujan. Alhamdulillah dengan rahmat yang Allah Taala turunkan. Kita ada dua persoalan. Persoalan yang pertama berkaitan dengan derma organ. Yang ni perbahasan yang panjang lebar sikit pada pandangan para ulama. InsyaAllah saya akan cuba huraikan dalam bentuk yang paling simple dan paling ringkas. Cuma yang keduanya berkaitan dengan solat di kubur. Nah, ni yang ditanya oleh Pak Luncin tadi. Kan? Dia kata dia dengar daripada orang. Kata ada sekelompok orang pi semayang di kubur. Boleh tak boleh kita nak semayang di kubur ni? Baik. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu, untuk pengetahuan semua, Pak Luncin kita ni buta. Buta daripada kecil lagi. Daripada zaman saya kecil-kecil dulu lagi. Dulu dia duduk dekat dengan rumah. Tapi cuma dia menikah ramai Pak Luncin ni. Buta-buta pun jangan buat main-main. Pecah rahsia.
1: Siapa nak pergi ni boleh pergi meluntut dengan Pak Luncin.
2: Dengan Pak Luncin. Tapi nak cari dia payah sikit lah Pak Luncin ni. Sebab rumah dia ni duduk belakang-belakang sikit. Orang yang apa orang kata tak pernah melihat maksiat, nak tengok maksiat ke mana kawan buta. Tapi antara persoalan yang dia tanya, dia kata dia dengar ada orang tanya dia boleh ataupun tidak solat di kubur. Yang pertama sekali tuan-tuan, solat jenazah di kubur ni dibenarkan syarak. Walaupun jenazah itu telah pun disimpan. Telah pun disimpan di ditanam, kita boleh pergi solat jenazah di atas kubur, tak ada masalah. Nah, solat jenazah sahaja di atas kubur. Adapun solat-solat yang lain tak dibenarkan. Hanya solat jenazah sahaja kita boleh. Dan pergi duduk atas kubur tu, kita pun solat jenazah kepada si mati yang berada di dalam kubur. Berapa kali boleh solat jenazah ni? Berapa kali pun tak apa. No problem.
1: Oh, maksudnya nak buat berapa kali pun tak kisah.
2: Ni di antara sunnah yang orang telah pun tinggalkan. Dan kita biasanya kita duk pi buat tahlil, kita duk pi apa dia lagi, baca Quran dan sebagainya. Tak ada masalah untuk kita nak solat jenazah atas kubur, sebab kadang-kadang kita tak sempat nak solat jenazah di masjid. Kita sampai-sampai tu orang bawa pi kubur dah. Maka kita tunggu jenazah tu disimpan, kita tunggu jenazah tu ditanam, maka pada ketika itu kita boleh solat jenazah atas kubur tadi. Dalam keadaan solat jenazah macam biasa. Cumanya ketika mana kita solat jenazah tu, kalau boleh selipar kita tu kita buanglah.
1: Selipar buang.
2: Kita buang, sama kalau selipar kita tu tak ada najis, maka pada ketika itu kita boleh pijak atas kasut kita lah, atas selipar kita. Sebab tu ada sesetengah di antara pandangan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawa tak boleh nak bawa masuk selipar dalam kubur. Tak boleh.
1: Tak boleh bawa selipar.
2: Tak boleh pakai selipar dekat dalam kubur. Takut-takut ada najis pada selipar kita. Kita masuk rumah orang. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok situasi ni, khususnya di Langkawi, tuan-tuan pi di kubur di Pulau Tuba.
1: Kubur Pulau Tuba.
2: Kubur Pulau Tuba ni dia pun tak pergi buat masuk kasut. Jadi kita tengok, ui apa kasut semua duduk kat luar ni. Maksudnya masuk dalam keadaan berkaki ayam, kaki kita bersih. Cuma hati-hati ya, kalau kita nak buat macam tu, pastikan kubur kita tak ada duri, tak ada apa. Kena kawan kecil manis pulak pijak duri pulak.
1: Saya ada pulak duri, duri pokok semalu ke apa.
2: Pokok semalu ke apa, jadi luka, jadi mudarat pulak. Maka tak, kita nak pakai selipar tu boleh, tak ada masalah. Cuma khilaf di kalangan para ulama, dan dia bukan khilaf yang muktabar pun. Nak pakai pun tak apa, tak pakai pun tak apa. Tapi yang paling baik adalah dengan cara kita menghormati rumah orang. Kubur ni adalah rumah orang. Bila mana kita masuk tu, pastikan kita dalam keadaan suci, kita tak bawa najis dan sebagainya. Baik. Itu satu. Moga menjawab persoalan Pak Loncin. Yang kedua, dalam masalah solat ghaib. Solat ghaib ni, apabila telah pun diputuskan bahawa jenazah tu, apa orang kata, duduk jauh daripada tempat kita. Duduk jauh daripada tempat kita, telah pun dimandikan, telah pun dikafankan, maka pada ketika itu kita bolehlah solat ghaib. Hatta jenazah itu telah dikebumikan. Tak ada apa-apa masalah.
1: So maksudnya kalau kita nak solat daripada, contoh dekat masjid, daripada semayang jenazah lah, lepas tu dekat kubur, lepas ke bumi pun
2: boleh.
1: Kita nak semayang lagi pun boleh.
2: Pergi semayang di kubur.
1: Boleh juga.
2: Boleh. Tak ada masalah.
1: Maksudnya kalau contoh tadi ustaz kata kalau tak sempat semayang di masjid, kita semayang di
2: kubur.
1: Di kubur. Contohlah contoh kata, kalau kita dah semayang di masjid, lepas tu nak semayang lagi di kubur, boleh kalau gitu?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
2: Tak ada masalah. Jenazah ni boleh disolatkan berkali-kali oleh orang yang sama, no problem.
1: Maksudnya bukan sekali.
2: Bukan sekali. Contohlah kita mak kita dah simpan lama dah, hari tu kita rindu nak solat jenazah dekat mak kita. Kita pilah solat jenazah, tak ada masalah.
1: Pergi solat jenazah maksudnya di kubur dia lah.
2: Di kubur dia lah.
1: Lepas tu kedudukan kita untuk solat jenazah
2: sama macam kita solat di masjid.
1: Maksudnya betul lah sebab
2: kedudukan sama ya.
1: Kedudukan sama ya.
2: Tak ada. Menghadap ke kiblat, mak kita pusing menghadap kiblat.
1: Maksudnya kan jenazah selalunya kaki menghadap ke
2: laut.
1: Ke laut.
2: Kepala ke bukit.
1: Kepala ke bukit.
2: Tapi dipusing ke kiblat. Kedudukan dalam kubur ni, muka mereka menghadap ke arah kiblat. Dipusingkan.
1: So maksudnya kita kena membelakangi.
2: Kita kena menghadap kiblat.
1: Kita membelakangi.
2: Ya, dalam keadaan di kubur ni, jenazah tu membelakangi kita.
1: Jenazah tu membelakangi kita.
2: Maksudnya duduk depan kita lah.
1: Duduk depan kita.
2: Belakang dia tu menghadap kita.
1: Faham.
2: Maksudnya belakang jenazah tu menghadap kita. Jangan kita pergi duduk di depan jenazah, jadi kita membelakangi kiblat pula.
1: Takkan jenazah jadi makmum pula.
2: Takkan jenazah jadi makmum pula. Jadi tak boleh. Jadi ala kulli halnya, kita boleh solat jenazah di kubur ni anytime, bila-bila masa. Jadi tak pelik lah. Nah, yang pelik ni bagi orang yang jarang-jarang nampak, dan sebenarnya dalam masyarakat kita jarang-jarang berlaku lah. Kecuali yang tak sempat nak solat di masjid tu, depa akan pergi solat di kubur, kebiasaannya lah. Baik, selesai. Maklum. Baik,
1: kita nak beralih balik kepada soalan perbik kita tadi, Ustaz. Kau kita nak ambil di TikTok dulu.
2: Ada hadi titi kita.
1: Ada di titi daripada Abang Rashid Reza.
2: Ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa hukum majlis tak bagi wang majlis tahlil?
2: Ha, hukum tak bagi wang majlis tahlil, okey.
1: Yang tu dia tanya.
2: Majlis tahlil tak bagi tak bagi duit.
1: Ha, majlis tahlil tapi tak bagi duit.
2: Tempat mungkin, kita mungkin tak ada kot.
1: Mungkin dekat setengah tempat dekat luar sana. Ha. Apa dia lepas tali dia pun macam bagi. Apa dia sampul? Apa orang kata token?
2: Bagi token.
1: Bagi token. Bagi sampul. Seperti mana kalau kita pergi semayang jenazah lah. Kan apabila kita semayang jenazah lah. Pasal ada lah seorang daripada ahli keluarga yang akan mai bagi sampul, sampul, sampul kan. Jadi mungkin macam tu lah dia punya pertanyaan dia tu.
2: Baik. Terima kasih kepada Abang Rashid Ridha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, majlis tahlil ataupun kita panggil kenduri arwah lah. And so, seperti mana yang diamalkan dalam masyarakat Islam kita di Malaysia, dia nombor satu sekali, dia adalah masalah khilafiyah, masalah khilaf. Jadi amalan sama ada baca yasin, tahlil, kenduri arwah ni, dia perkara khilafiyah yang tidak perlu kita bincangkan secara meluah sangat lah. Kerana dia akan menyebabkan kekeliruan dan juga perpecahan masyarakat. Cuma Jabatan Agama Islam, terutamanya JAKIM dan juga Jabatan Mufti, dia memperbanyakkan agenda penerangan kepada masyarakat secara menyeluruh mengenai isu khilafiyah ni. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalan tahlil ni merupakan gabungan di antara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir kepada Allah yang mana merangkumi tahmid, tasbih, takbir dan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, ayuhan nas? Ayuhan nas, kata Nabi, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nas niyamun tadkhulul jannata bis salam. Kata Nabi, wahai manusia, sebarkanlah salam, jamukanlah makan kepada orang ramai dan bersembahyanglah ketika orang sedang tidur, maka kamu akan masuk ke dalam syurga. Ini dalam permasalahan tahlil. Begitu juga, berdoa kepada mereka yang telah pun meninggal dunia adalah sesuatu yang digalakkan Islam. Seperti mana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu ma wallahu ya'lamu mutaqallabukum wa mathwaakum wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, kata Allah. Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan, bagi dosa-dosa orang yang beriman, laki dan perempuan, dan ingatlah bahawa setiap perbuatan yang kamu buat di atas muka bumi ini, dia akan menjadi ketetapan untuk penempatan kamu di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila orang tak bagi sagu hati buat tahlil, kebiasaannya tahlil ni tuan rumah tu lah yang apa orang kata, yang buat kenduri sikit sebanyak kan, minta bantuan orang masjid tolong buat tahlil. Dan hukum tahlil ni tak wajib pun untuk kita buat, tak wajib pun. Kalau kita nak buat juga, sepaling-paling tidak kita menghargai apa yang orang buat untuk arwah. Kalau rasa kita tak mau buat, tak ada masalah. Jadi kalau dia tak bagi duit pun, tak wajib pun kita minta, sebab dia bukan kerana perbuatan yang wajib. Jadi saya nak jawab lagu mana tau, kalau dia tak bagi duit sumbangan pun, tak perlu bagi
1: sebenarnya.
2: Sebab jenazah telah pun selesai disimpan. Jenazah telah pun selesai tanam lah kan, orang dah simpan elok lah. Jadi amalan tahlil ni dalam masyarakat kita, yang nak buat silakan, yang tak mau buat pun silakan. Cuma yang nak buat, jangan kata benda ni perbuatan pimarah orang yang tak mau buat pula. Apa hang ni Wahabi ya, contoh.
1: Tak mau buat ni.
2: Tak mau buat tahlil dekat arwah dan sebagainya. Dan orang yang tak mau buat, jangan duk marah orang buat pula, sebab semua ni bukan perbuatan ni bukannya perbuatan yang wajib. Cumanya ada pandangan di kalangan, terutamanya dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kita mengharapkan bahawa doa yang kita baca itu sampai kepada si mati. Walaupun menjadi khilaf yang muktabar di kalangan para ulama, sampai tak sampai, semisal kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, kita nak baca Quran kena ada jenazah di hadapan, barulah sampai pahalanya. Sebab tu dulu ada amalan tunggu kubur.
1: Amalan tunggu kubur.
2: Ha, baca Quran di di kubur. Baca Quran di kubur dengan makna jenazah berada di hadapan. Mayat tu walaupun duduk dalam kubur tapi duduk di depan kita. Maka kita baca sampai pahalanya. Walau bagaimanapun, di sana ada pandangan yang membenarkan tak semestinya baca di kubur. Baca di tempat-tempat lain pun kita niatkan kepada si fulan bin si fulan, maka insya-Allah sampai amalannya, sampai pahalanya kepada si mati. Adapun dalam menetapkan harga sekian-sekian, tahlil malam pertama 300, tahlil malam kedua 600, tahlil malam yang terakhir 1000. Malam pertama makan bihun, malam kedua ayam goreng, malam ketiga besar sikit lah, kambing golek contoh. Kalaulah ditetapkan sedemikian, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Dia masuk dalam kategori bid'atul munkar, bid'ah yang munkar. And kerana bid'ah ni ada dua, bid'atul dalalah wa bid'atul hasanah. And ada bid'ah dalalah dan juga ada bid'ah hasanah. Adapun dalam menentukan, mewajibkan amalan tahlil kepada masyarakat dengan meletakkan nak kena bagi sampai sekian-sekian, maka ia adalah bid'atul dalalah, bid'ah yang dalalah lagi mungkar. Jadi kita kena faham dulu kedudukan hukum amalan tu. Kalau rasa tak mampu, tak payah buat. Yang sebaiknya yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada musibah, kematian ni musibah lah kepada satu-satu keluarga, masyarakat sekeliling, maksudnya jiran-jiran sekeliling, pakat bawa pi makanan. Pakat bawa pi makanan di rumah orang mati tu. Kawan ni bawa beras, kawan ni masak nasi, kawan ni bancuh ayam teh, jiran sebelah rumah bawa kuih dan sebagainya, untuk bagi hilang rasa kesedihan tadi. Bawa pi makan di rumah tu, bantu orang yang dalam musibah ni untuk makan, bukan tuan rumah tu yang jamu makan. Kita ni terbalik. Walau bagaimanapun, boleh tak tuan rumah tu jamu makan? Boleh, tak ada masalah. Kerana perbuatan itu dalam bab tadilah, memberi orang makan. Kerana Rasulullah sebut kan tadi, kan, bagilah orang makan dengan niat untuk sedekah. Bila mana niat sedekah, sampailah pahala sedekah kepada si mati tadi. Jadi kaedahnya tak ada masalah pun. Cuma menetapkan sesuatu perkara. Kita menetapkan sesuatu perkara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di dalam yang tidak dianjurkan. Maksudnya benda ni yang tidak diwajibkan. Kita duk pergi pandai-pandai duk buat, kan, kena buat tahlil 3 hari, 7 hari, 100 hari. Nak buat tu boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan paksa orang untuk buat. Kita jangan paksa orang. Orang tak mau buat, it's okay. Kerana mereka juga ada hujah dan dalil mereka. Dan kita yang nak buat juga ada hujah dan juga dalil dalil kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa? Ittabi'u ma yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Allah Ta'ala sebut, turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah dan juga petunjuk. Kita buat satu-satu benda, terutamanya di dalam agama, janganlah kita meminta-minta, terutamanya dalam bab kematian. Ni kan ada kecoh isu itu, tak bayar apa, tak bayar duit kubur apa.

0: diharuskan untuk derma organ. Diharuskan. Orang kita, tuan-tuan, terutamanya orang Melayu kita, kefahaman yang pelik dan berbeza. Jangan duk ambil lah jantung dia, sat lagi kok dia hidup di masyarakat tak ada jantung. Ah, pandai-pandai. Kan? Jangan duk ambil lah mata dia, sat lagi kok dia sedak-sedak fi yaumil mahsyar, buta mata. Ni semua kefahaman-kefahaman yang tak tahu ambil daripada mana. Tak bagi buat apa orang kata postmortem pada mayat, nanti menyeksa mayat dia dan sebagainya. Tengok orang kita kan, bila mana aksiden nak buat postmortem, keluarga kata tak payah, sat lagi seksa mayat. Tuan-tuan, kalaulah kita bincang berkaitan dengan permasalahan autopsi, pembedahan jenazah ni, saya pernah tulis berkaitan dengan ni. And autopsi ni, kalaulah perkara itu diperlukan, terutama sekali untuk claim insurance. Untuk claim insurance. Orang insurans ni dia nak tahu mati sebab apa dan sebagainya, layak ataupun tidak untuk mendapat pampasan, maka pada ketika itu kena buat. Kerana apa? Kerana memberi kebaikan kepada orang hidup. Hukum asal kepada si mati, apa yang ada pada si mati ketika mana dia mati perlu kekalkan. Contoh gigi, apa dia lagi? Benda-benda yang memberi manfaat kepada si mati perlu kekalkan kepada si mati. Tetapi si mati ni pakai gigi mah. Nah, hukum asal tak boleh buang. Tetapi mah tu menjadi manfaat kepada orang hidup, maka buanglah. Buanglah gigi tu.
1: Buang gigi tu bagi dekat waris.
0: Bagi dekat waris untuk nak buat harta pusaka dan sebagainya. Jadi di sana ada perbincangan yang dibenarkan syarak. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali kalau kita bincang berkaitan dengan permasalahan organ yang hendak didermakan kan. Nombor satu, dia kena dapatkan persetujuan daripada si mati, iaitu dia kena memberi atas kerelaan bukan dengan paksaan. Oh, maksudnya sebelum mati tu dia buatlah.
1: Kalau ni kan ada kad tu, saya penderma organ
0: kan.
1: Yang macam kad macam IC tu yang depa kena simpan sampai lah depa dah tak ada.
0: Ya, betul.
1: Yang okey depa dah tag, depa dah tick dah. Okey, depa nak derma apa?
0: Nak derma apa, jantung ke apa, paru apa kan. Buah pinggang ke, kita nak derma buah pinggang ke mana? Cik manis saja. Depa nak ambil buah pinggang kita. Insulin pun tak boleh. Contohlah kan. Tapi maksudnya orang sihat ni besar pahala dia ni. Yang kedua, pemindahan organ ni adalah usaha yang terakhir serta dalam keadaan darurat bagi mengubati pesakit yang lain. Kalau tak pindah organ, si B ni mati. Contohlah kan. Si A ni memang dah mati lah. Tapi kalau tak guna organ daripada si A ni akan menyebabkan si B mati. Kepada ketika itu perlu digunakan organ daripada si A yang telah pun dibenarkan. Yang kedua, jangan kita ambil organ tu melalui jalan yang bahaya serta mengganggu kehidupan hidup orang biasa. Maksudnya, ada orang yang derma organ ni dalam keadaan hidup. Kita pernah bincang dahulu berkaitan dengan human trafficking. Apa ni? Masalah.
1: Apa dia colik apa umur ni?
0: Yang berlaku di negara luar tu berkaitan dengan pemerdagangan manusia. Yang mereka tebuk hidup-hidup ni, ambil buah pinggang dan sebagainya. Jadi kalau secara paksaan tu memang tak boleh ya. Hukumnya berdosa, malah haram. Yang kedua, dari segi syarak, beberapa keadaan yang membenarkan dari segi syarak. Yang pertama sekali tuan-tuan, mengambil organ daripada orang yang telah mati demi menyelamatkan manusia lain yang sangat memerlukan. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang yang diambil daripada tu adalah seorang mukallaf dan telah pun mengizinkannya semasa hidup. Masa hidup dia bagi untuk derma.
1: Tapi kan,
0: organ tu.
1: Ustaz, persoalan saya kan dia selalu kata bila orang tu dah meninggal, jenazah sebab tu contohnya lah, waktu mandi dia berkata mandikan pelan-pelan sebab dia tu rasa bagaimana dia hidup.
0: Betul.
1: Tapi persoalan dia bila nak derma organ-organ ni, adakah dia macam apa dia macam ustaz kata tadi lah, adakah dia macam menyiksa mayat ke?
0: Tidak. Sebab yang ambil organ ni adalah doktor pakar juga. Macam kita sakit lah. Semasa kita buat operate, kita rasa sakit
1: tak? Tak sakit. Rasa kebah.
0: Rasa kebah lebih kurang macam tu lah. Maksudnya yang mengambil organ ni bukannya cokia-cokia macam kita orang ni. Hirih tak tentu pasal. Tak. Maksudnya yang ambil organ tu juga adalah orang yang pakar dalam bahagian dia.
1: Mm-hmm.
0: Pasti dia akan menjaga sebaik-baiknya tubuh jenazah tadi.
1: Mm-hmm.
0: Daripada disakiti, daripada walaupun jenazah tu telah mati. Sebab tu, bila mana kita kena ada ihsan. Terutamanya ketika mana kita menguruskan jenazah.
1: Mm-hmm.
0: Ada ihsan. Mandi elok-elok. Dah tahu dah dia ni mati pakai cowok lagu tu sudah lah.
1: Okay, saya silap-silap ambil water jet tembok.
0: Ambil water jet tu kan. Tak boleh. Berdosa, haram. Menyakiti jenazah itu haram. Tetapi ni bukan menyakiti jenazah. Mengambil apa yang telah pun dia benarkan semasa hidup untuk digunakan kepada orang lain bagi menyambung hidup. Dia dah mati. Maka pada ketika itu doktor pakarlah yang akan mengambil organ-organ tadi. Dalil kepada mengharuskan pembedahan jenazah, pembedahan organ ni, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'idah. Apa kata Allah? Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, kata Allah. Oleh sebab itu kami tetapkan sesuatu hukum bagi Bani Israel bahawa sesiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia yang lain. Ini ayat ni ya. Allah Ta'ala sebut, kalaulah kita menyeksa mayat tu, seumpama kita seksa
1: orang hidup.
0: Orang hidup. Seluruh orang hidup. Maksudnya kita tak pasal-pasal buat lebih kurang, aku dia ni pulang, aku nak gasak dia dulu masa hidup, aku tak boleh nak lawan dia.
1: Dia pasal dia kuat.
0: Dia mati ya. Lah ni aku pula urus jenazah dia tengah-tengah pak, dia kepok kaki. Seumpama dia buat kepada orang yang masih hidup. Tetapi sekiranya orang ni telah pun mati, waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a, Allah Ta'ala sebut, faka'annama qatalanna sajami'a waman ahyaha, barang siapa yang memelihara orang yang hidup, faka'annama ahyanna sajami'a, seumpama dia memelihara seluruh orang lain untuk hidup. Dengan makna walaupun dia dah mati tapi dia menggunakan organ dia untuk bantu seseorang itu untuk hidup, maka pada ketika itu seumpama dia bantu orang lain juga untuk hidup. Seluruh manusia besar pahala.
1: Jadi maksudnya dia tak merasakan kesakitan.
0: Tak merasa sakit.
1: Tak merasa sakit.
0: InsyaAllah dia takkan merasa sakit. Sebab tu ada beberapa kaedah fiqhiyah dalam permasalahan ni. Terutamanya ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal dengan makna kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Kemudaratan lah. Nak bantu orang. Kawan ni ni doktor kata, kalau tak tukar dia punya injap jantung, contohlah. Injap jantung kalau tak tukar dengan dia ni pun jalan, boleh hidup takat 3 hari lah. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah yang doktor sahkan dia ni memang dah pun meninggal, cuma sebelum meninggal dia kata, ambillah mana-mana organ aku yang bermanfaat untuk orang lain untuk menyambung nyawa. Pada ketika itu bolehlah ambil, kerana menghilangkan kemudaratan pada ketika itu. Apa dia lagi? Kaedah usul fiqh. Ad-darurah tubihul mahdhurat. Banyaklah kaedah-kaedah usul fiqh ni. Idza daqal amru ittasa'. Apabila sesuatu perkara tu menjadi sempit, hendaklah kita memperluaskan perkara tu. Jadi ala kulihannya tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kaedah ini telah pun kita fahami bahawa boleh untuk kita melakukan derma organ. Itu satu yang diharuskan. Ada yang tidak diharuskan, maksudnya tidak dibenarkan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah Ta'ala sebut jelas, belanjakanlah harta bendamu pada jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Allah Ta'ala larang. Kita dalam perkara ini kita kena memahami bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kita bawa diri kita ke lembah yang tak sepatutnya. nak buat kita jadi teruk dan sebagainya kan. Jangan kita memudaratkan akan diri kita dengan sendiri. Sebab tu dalam permasalahan demam organ ni, kita tak boleh nak paksa-paksa lah. Kita tak boleh nak paksa-paksa orang. Panjanglah tuan-tuan kalau kita nak bahaskan. Cumanya sebagai akhirnya, suka untuk saya sebutkan bagaimana Dr. Muhammad bin Muhammad Mukhtar Ash-Shanqiti melalui kitabnya Ahkamul Jaraha At-Tibiyah, yang mana menyatakan bahawa memindahkan anggota dan organ manusia sama ada diambil daripada manusia yang masih hidup ataupun haiwan kepada manusia. Diambil daripada manusia sama manusia ataupun haiwan kepada manusia. Jika daripada manusia, ia dalam dua keadaan sama ada masih hidup ataupun sudah mati. Jika masih hidup, maka ia daripada dua bentuk. Sama ada daripada dirinya sendiri, maka hukumnya adalah harus. Adapun daripada orang lain, pada ketika itu ada dua pandangan. Kalau daripada diri dia sendiri, maksudnya bedah tani bubuh talen kan, ada kulit terkoyak, ambil kulit di paha, melekat di dada. Kan? Untuk diri dia sendiri, maka hukumnya harus. Tapi kalau ambil daripada orang lain bubuh dekat dia, ada dua hukum.
1: Ada dua hukum ah.
0: Ni kata Dr. Muhammad bin Muhammad Ash-Shanqiti, Mukhtar Ash-Shanqiti. Yang pertama, anggota yang tunggal yang membawa kepada matinya seseorang itu, jika dipindahkan, maka hukumnya haram. Yang kedua, anggota yang lain hukumnya, jika sekiranya daripada orang Islam kepada orang Islam atau daripada orang non-Muslim kepada orang Islam, hukumnya harus. Tetapi janganlah organ yang dipindahkan itu testis, kerana ia melibatkan nasab keturunan. Yang lain tak apa. Jangan alat sulit.
1: Dengan alat sulit
0: lah. Ataupun telok. Telok testis tu telok lah. Tak boleh. Tak kerana boleh. Dia akan melibatkan keturunan, nasab. Teknologi sekarang ni hebat. Kalau kita pindah organ daripada haiwan, maka ia tidak terlepas daripada dua keadaan. Yang pertama, ia adalah suci, maka hukumnya harus. Yang kedua, haiwan itu kalaulah ia najis, maka hukum pemindahannya adalah haram. Walau bagaimanapun, kalau ia darurat, ia dibenarkan syarak. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, dia persoalan hukum derma organ ni panjang kalau kita nak bahaskan. Itu saya cuba jawab dengan secara yang paling ringkas. Untuk memahami dengan lebih detail, kita kena mengaji kitab Wekoh. Ada kitab yang khusus berkaitan dengan pemindahan organ ni, yakni Al-Ahkamul Jarahah At-Tibiyah. Yang ni kitab yang khusus berkaitan dengan hukum derma organ kepada orang yang hidup, hidup manusia hidup sama hidup, kepada diri sendiri, ambil organ orang lain bubuh dekat kita, organ mana yang dibenarkan. Contoh yang diharamkan, organ tunggal yang diharamkan untuk didermakan, kepala, contohlah kepala, kerak kepala kawan membuh di kepala kita. Itu tak dibenarkan syara'ah, walaupun hakikatnya tak boleh, hukumnya adalah haram, lagi berdosa. Ataupun anggota tunggal yang bawa kepada matinya seseorang, kih derma dekat kita, dia tu kena mati dulu. Maka hukumnya adalah haram. Contoh jantung, kawan duduk hidup elok-elok, kita pi bubuh pistol di kepala dia, lah ni aku nak ambil jantung hang. Sebab jantung hang sihat, maka pada ketika itu bila kita ambil jantung dia, dia mati tunggal. Sepatutnya dia hidup, tapi kerana kita nak tukar ambil jantung dia bubuh dekat kita, anggota tunggal ketika mana menyebabkan kepada kematiannya, hukumnya adalah haram. Kecuali dia dah mati dan sebagainya. Moga menjawab persoalan tu. Tinggal 3 minit lagi.
1: Baru satu soalan. Mungkin kita boleh bagi teaser lah soalan kedua. Kalau boleh jawab, kita jawab hari ni. Kalau tak boleh jawab, kita jawab minggu depan.
0: Kita jawab lain kali lah. Cuma tuan-tuan, kalau kita bahaskan berkaitan dengan kedudukan derma organ ni, sebenarnya perbahasan yang cukup panjang di kalangan para ulama. Tambah pula dengan sekarang ni munculnya teknologi-teknologi moden yang boleh mengambil organ tanpa memberi mudarat yang besar kepada orang yang masih hidup. Sekarang ni kerja gila pun banyak kumpulan-kumpulan Gen Z ni. Ada sanggup derma organ semata-mata nak beli iPhone. Ni berlaku di negara-negara yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang negara-negara miskin. Kan? Istilah dia, biar papa asal bergaya. Lingkup guna apa masalah ni kan. Derma buah pinggang semata-mata nak hidup mewah kan. harga buah pinggan sekarang RM800,000 lebih.
1: Mm-hmm.
0: And sebelah aja dia kata ada 12. Sat derma lah sebelah. Jalan.
1: Loop. Mau sebelah, mau sebelah tu loop. Tak ada
0: kalau ha, tu barulah kita kata seperti mana yang Allah Taala sebut tadi. And, maksudnya kita bubuh diri kita di dalam kemudaratan.
1: Mm-hmm.
0: Sanggup semata-mata untuk derma organ semata-mata apa? Semata-mata nak hidup mewah, nak beli iPhone dan sebagainya, derma buah pinggang. Derma buah pinggang untuk apa? Untuk nak beli, nak hidup mewah.
1: Nak hidup mewah punya pasal.
0: Jangan, Allah Ta'ala marah. Kerana kita memudaratkan diri kita. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu nak belanja harta kamu, belanjalah dengan cara yang betul pada jalan Allah. Dan jangan wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan bawa diri kamu ke arah kemudaratan. Ni mudarat semua, derma sebelah dia ada sebelah lagi. Tak kala Allah Taala ni tak tahu dia nak buat buah. Kalau lagu tu dia buat satu sudah.
1: Dia buat satu.
0: Ha. Dia buat manusia satu. Saya kan, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana anak saya, ni cerita. Anak saya, kami duduk ulang pi Sultanah Bahiyah disebabkan anak saya adalah baby pramatang yang duduk hampir 108 hari dekat dalam balang tu. Saya ada jumpa seorang baby ni. Kita Allah Ta'ala anugerahkan dua buah pinggang. Tapi dia ada empat buah pinggang.
1: Empat buah pinggang?
0: Ada empat buah pinggang. Itu pun doktor suruh buang dua. Bagi tinggal dua je. Lebih pun tak normal. Tambah pula tinggal satu. Lagi-lagi tak normal lah. Nak abang kata buah pinggang kita ni Allah Ta'ala buat elok dah. Kiri dan kanan. Cantik dah. Jangan duk. Kerana semata-mata mengikut hawa nafsu keduniaan, kita nak derma untuk nak hidup mewah tak payah. Tak berbaloi dengan apa yang kita kongsikan. Lebih baik kita derma kepada orang yang memerlukan. Sepaling tidak, nilai saham itu Allah Ta'ala kira di akhirat kelak. Wallahu a'lamu bisawab.
1: Selesai. Oi, pukul 4 dah. Syak. Tapi tak apa, kita bagi teaser sikit untuk soalan minggu depan.
0: Yeah.
1: Soalan ni menarik. Saya pun tak terpandang soalan ni tadi. Soalan ni menarik, memandangkan kita pun baru habis demam bola.
0: Oh, puluk.
1: Ha, kita pun baru habis demam bola, baru habis World Cup. Bobby World Cup. Soalan ni saya sebut sikit bunyi soalan tu. Baru-baru ini ditular di media sosial berkenaan tindakan seorang suami yang didakwa menjadikan lafaz talak sebagai taruhan dalam satu perlawanan bola sepak terkemuka. Suami terbabit meletakkan syarat bahawa dia akan menceraikan isterinya dengan talak 3 sekiranya pasukan bola itu tewas.
0: Sebab bola lah.
1: Sebab bola.
0: Maksudnya kalau pasukan dia
1: macam ni lah dia kata. Oh, contoh. Oh, kalau pasukan dia kalah, dia ceraikan bini dia, talak dia sekian.
0: Kalah betul. Contohlah, kalau kalah betul.
1: Ha, kalah betul.
0: Persoalan dia, adakah jatuh talak?
1: Ha.
0: Kalau jatuh talak tu, kalau dia sebut talak 3, adakah jatuh talak 3 ataupun talak 1? Lagu mana hal keadaan dia nak memperbetulkan keadaan ni? Kita sambung minggu depan.
1: Kita sambung minggu
0: kalau
1: depan.
0: Kalau pirate tak ada.
1: Kalau pirate tak ada.
0: Kita jumpa tu. Ha.
1: Jadi kalau nak Ustaz menjawab soalan ni, harap-harap hujan lah minggu depan.
0: Oh, berak.
1: Oh, berak.
0: Saya ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada semua pendengar kan. Adalah hamba Allah yang nak bantu, nak sponsor dan sebagainya supaya terlibat sama dengan anak-anak muda, duduk dengan anak-anak muda, nak pirate. Apa ada perkataan Razak member? Ada kebaikannya dan ada keburukannya. Kebaikannya kita boleh didik anak-anak muda ni, terutamanya dalam bab solat jamak dan juga solat qasar. Jamak dan qasar. Bagaimana keadaan kita. Kemudian dalam keadaan kita darurat, kadang-kadang kita ride tu dengan basah bajunya kan. Ada yang pakai kencing ni kat temu tu.
1: Pakai kencing kat temu tu.
0: Hujan dia kira basah tu kan.
1: Bukan ada siapa nampak.
0: Bukan ada siapa tahu kan. Kalau kita tak cerita. Tapi ni bila mana kita duduk dengan depo cerita. Depo cerita Ustaz lagu mana kami kan. Ada yang tak semayang langsung pun ada juga. Tapi yang tak semayang ni, bila dia tengok kawan-kawan dia yang lain solat, dia teringin nak solat. Kerana saya sebut dah dekat tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, solat ni amalan nombor satu Allah Ta'ala kira. Masalakakum fi saqar. Allah Ta'ala tanya, yang apa masuk neraka saqar ni, ramai-ramai ni, buat-buat gear ramai-ramai ni, buat apa? Qalu lam nakum minal musallin. Kami di dunia dulu tak solat. Jadi kita nak bawa anak-anak muda ni, Walaupun hal-hal yang lain tu, insya-Allah dengan kita memperbetulkan solat mereka, insya-Allah hal-hal lain Allah Taala akan bantu mereka untuk dibetulkan. Dan perkara lain pasti Allah Taala akan bantu mereka untuk dibetulkan. Kita bantu mereka untuk membetulkan dalam bab solat. Jaga solat lima waktu walaupun rempik ke apa ke, solat lima waktu ni jaga. Bila mana kita jaga solat, Allah Taala akan memperbetulkan akhlak mereka. Allah, kerana nak buat sesuatu dosa, dia fikir aku semayang tunggang-tunggik pagi pada duduk dengan ustaz duk, eh malu lah. Dia mula mai perasaan malu. Kemudian pasti Allah Ta'ala campakkan hidayah. Tidak ada cara lain untuk kita nak ubah perangai buruk, perangai jahat ni, melainkan dengan kita jaga solat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita hina anak-anak muda kerana mereka main motor, jangan maki dan sebagainya. Kerana apa? Kerana berkemungkinan tak berlaku pada kita, kita juga bakal ada anak, kita juga bakal ada anak saudara dan sebagainya. Kita mendoakan yang baik-baik, moga-moga mereka ini mendapat hidayah. Dengan hidayah tadi, Allah Ta'ala mengubah mereka daripada mak rempit jadi mak moto yang bertakwa, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Kena.
0: Dekat tu lah petang ni. Wallahu a'lamu bissawab.
1: Okey, baik, selesai. Ha, kita pun dah habis dah demam-demam bola. Nanti kita nak sambung satu demam ni pula, Ustaz.
0: Demam dia pula?
1: Demam Sukan Commonwealth. Ha, Demam Sukan Commonwealth, jangan lupa saksikan di RTM Click.
0: InsyaAllah.
1: Jadi kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah, kalau Ustaz tapi right. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada semua pendengar Laka WFM? Ha, saya doakan supaya semua sihat belaka noh. Baiklah, hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan hak ataupun dengan lebih tepat jangan ambil hak orang ni. Disebut dalam ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni dengan memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Jadi daripada ayat ni apa yang kita boleh faham, janganlah kita ambil makan sebahagian harta orang lain dengan cara yang batil. So, cara yang batil ambil harta orang dengan cara yang batil ni, antaranya dengan cara apa? Dengan cara menipu, merampas, mencuri, rasuah, riba dan lain-lain. Selain itu, janganlah kamu menyampaikan hujah yang batil kepada hakim bagi tujuan memakan harta segolongan manusia dengan cara yang salah, sedangkan kamu tahu perkara itu adalah haram ke atasnya. Jadi, kita boleh faham daripada ayat Al-Quran ini, kita tak boleh makan harta orang dengan cara yang batin ataupun dengan cara yang salah lah. Mudah kata bahasa kampung kita, jangan ambil hak orang lain. Hak orang lain tu hak dia. Contohnya apa yang berlaku dalam masyarakat kita, antaranya kita kutip derma ataupun kita kutip bantuan. Kita kata duit bantuan ni kita nak bagi kepada asnaf, kita nak kutip bantuan ni untuk diberikan kepada fakir miskin, kita kutip duit derma ni tujuan dia untuk kita bagi bantuan dekat sahabat-sahabat yang memerlukan di Syria, Palestin dan sebagainya. Kita pun lah kutip. Sepatutnya sumbangan itu kita kena salurkan. Tapi apa yang kita buat, kita tak salurkan sepenuhnya. Dia disebutkan dalam beberapa peruntukan undang-undang, untuk kos pengurusan kita boleh ambil sebahagian. So kalau dapat sejumlah duit, kita boleh ambil sikit untuk tujuan pengurusan. Itu tak ada masalah. Hal yang saya cerita ni, dia ambil lebih bukan untuk tujuan pengurusan, tapi untuk masuk poket sendiri. Dapat banyak, hak bagi tu sikit je. Lebih tu pergi mana? Dia sendiri guna untuk makan pakai dia. Dia hidup mewah, punyalah dia canang-canangkan. Okey, bantuan ini untuk orang sekian-sekian, padahal tak sampai pun ke orang tu. Dia hak telan seorang dia. Tu antara contoh makan ataupun ambil hak orang lain. Patutnya benda tu jadi hak orang yang memerlukan, dia ambil jadi hak dia. Itu contoh hak pertama. Contoh hak kedua, contohnya kita duduk dalam isu kejiranan lah. Ini untuk kes hak rumah hak tak ada sempadan ni. Dia kata tak apalah, tanah ni aku ambil sikit je, kita duduk dengan sebelah jiran kita, jiran kita ni tak kisah kot. Lepas tu dia buat tanah jiran tu macam tanah dia. Tanah jiran tu dia pergi tanah pokok, dia pergi parking apa semua. Lepas tu bila jiran bising, dia kata Allah, ni kira sangat eh, tak boleh macam tu. Ataupun contoh hak yang berlaku dalam situasi orang hak duduk rumah apartment, orang hak duduk rumah bertingkat ni, patutnya rumah dia tu saiz 650 square feet saja ataupun 850 square feet saja. Dia pandai-pandai pergi buah extension. Tempat parking tu jadi rumah, jadi dia punya rumah, dia pergi tambah bilik kat tempat parking. Tak boleh lah. Itu bukan hak dia. Itu hak kerajaan. Mana boleh main kursus dia. Dijadikan hak kerajaan tu hak dia. Tanah kerajaan tu tanah dia. Tak boleh. Itu adalah contoh mengambil hak orang lain. Hak jiran kita, kita buah macam hak kita. Hak kerajaan, kita kira macam hak kita. Tak boleh. Dan ada berlaku lagi dalam situasi lain lah. Contohnya mencuri, rasuah dan sebagainya. Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang mana kita ambil hak orang lain. Bukan harta kita. Termasuk jugalah kita masuk dalam jual beli benda-benda yang harta konvensional, insurans konvensional dan sebagainya. Kita rampas, kita rasuah. Ini juga menyebabkan sepatutnya orang lain dapat, tapi menyebabkan orang lain tak dapat, kita hak dapat. Jadi saya punya nasihat, janganlah kita ambil harta orang lain. Kalau kita kutip atas nama orang tu, kita bagilah juga dekat orang tu. Kalau kita bukan milik kita, janganlah kita ambil, bagilah ke orang tu. Kalau benda ni harta kerajaan, harta awam, jangan kita buat macam harta kita. Sepatutnya kereta ni kerajaan kata guna untuk kerja aja, kita belanjan untuk pakai untuk benda lain pula. Tak boleh. Okay, jaga hak orang, jangan ambil hak orang. InsyaAllah hidup kita akan diberkati. Sampai situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.
2: Ekspresi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

FM di 104.8 ya, untuk 4.40 minit petang. Baik, suka ingin saya kongsikan dengan anda semua, yang mana para peminat sukan permotoran, Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang giat melakukan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan penganjuran perlumbaan Formula 1 atau F1 di litar antarabangsa Sepang SIC bagi menggantikan Grand Prix GP Bahrain Oktober ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan KBS telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlumbaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Dan juga untuk makluman muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 4.52 minit petang. Dan selepas itu pada pukul 5 petang, kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Radio Malaysia Langkawi FM bersama dengan Haris. Berusia ekspresi sehingga 7 malam menghiburkan anda, menemani anda.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والى وبعد الحمد لله مسلمين مسلمان para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita jadi seorang hamba yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, kita ini sentiasa kena menjaga amanah dengan baik. Amanah ini ialah salah satu orang yang kita percaya kepada orang tu, kita akan memberikan satu amanah. Nah, satu amanah. Salah satunya ialah amanah yang paling kita kena jaga. Apa kata dalam riwayat Tirmizi, al-mu'minu aminun wal muslimu muslim. Nah, so seorang mukmin itu amanah. Nah, seorang muslim itu selamat. Bila mana kita menjaga amanah dengan baik, insya-Allah kawan kita akan jadi selamat. Maksudnya dekat sini, kalaulah kita tidak menjadi seorang yang kalau kita tak jadi seorang yang tidak beramanah, ataupun jadi seorang orang yang tidak beramanah, jadi bahaya kepada orang lain. Karena orang pun akan lebih jauh daripada kita sebab kita tidak beramanah. Nabi SAW pun, sifat Nabi SAW beramanah. Nabi SAW tidak mengkhianatinya. Karena jadi muslimin muslimat, amanah inilah salah satu bahagian karena ataupun kepercayaan. Macam bos kita nak bagi kita satu amanah. Amanah apa aja? Amanah kerja ke, rahsia ke dan sebagainya lah. Sebab dia percayakan kepada kita. Ana, jadi Allah, apa kata Allah dalam firman Allah surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah memerintahkan menunaikan amanah. Ana, jadi bila mana orang beri amanah, kita jaga dengan elok, kita pegang dengan elok. Mudah-mudahan dengan sifat akhlak kita yang baik tadi akan menjadilah seorang yang bertakwa. Jadi seorang yang akhlak yang baik, ana, dan berilmu, percaya kerana mereka ini menjaga amanah di dalam keadaan mengetahui ataupun dalam keadaan harta. Walaupun ilmu itu bagus, dia akan jaga daripada segi semua. Ilmu ke, anak, kalau orang bagi amanah tentang harta, dia akan jaga. Kalau orang menceritakan amanah tentang masyarakat, dia akan jaga. Nah, dia akan tunaikan amanah tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.52 minit petang, maka berkumandanglah azan waktu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duty terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT ada sini, Palembang pun ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka kaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semua dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baru nak patah balik, hujan dah turun. Gaji pun tak turun-turun lagi. Dapat gaji lambat, barang naik awal.
1: Betul tu. Ni hang, gula, beras, minyak masak semua naik. Sekejap lagi telur pun naik. Kita makan plastik je lah, Mat.
0: Itulah, aku pun duk heran mu tu. Awatlah tiap-tiap tahun jadi benda yang sama. Yang tak naik cuma gaji aku je.
1: Lah ni orang main kedai tu semua duk berkira. Dulu ambil beras 10 kilo. Lah ni 5 kilo pun timbang banyak kali. Ada seorang tu siap tanya, boleh beli sepiring je beras?
0: Weh, dia tak malu ke minta beli macam tu? Aku rela lapak lagi.
1: Syah ni tak baik kata orang macam tu tau, Mat. Ada makcik tu siap suruh aku potong sabun mandi 2. Dia kata satu ketul boleh tahan seminggu. Potong 2, tahanlah 2 minggu.
0: Sedih no dengar. Tapi itulah realiti. Dulu kita belanja 100 pun dah boleh tahan seminggu. Lah ni keluar dari kedai, hang pun tahu duit tinggal resit je.
1: Nak salah siapa pun tak tahulah. Kadang-kadang kita sendiri yang boros tak tempat lah, Mat.
0: Betul. Orang kampung kita pun kena ubah cara hidup. Takkanlah duk nak harapkan bantuan je. Kalau harga barang naik, kita kenalah pandai cari cara lain untuk hidup.
1: Macam mana tu, Mat?
0: Contohnya macam ni. Hang tanam sendiri sayang. Aku bukan nak suruh hang jadi petani sejati. Tapi cukuplah, tak payah duk beli kangkung harga apa secekak RM2 tu kat market.
1: Aku rasa, Mat, kampung kita ni perlu buat satu projek. Kebun komuniti. Depa buat kat bandar pun boleh. Kita kat kampung takkan tak boleh buat kot. Kalau hang buat, aku support. Aku bagi baja, benih, janji orang kampung mau usah lah.
0: Betul. Hak tu aku setuju. Masalah lah ni bukan tak ada sumber. Tapi ramai hak duk tunggu je. Tunggu apa? Tunggu harga turun. Tunggu naik gaji. Tunggu nasib berubah.
1: Kalau duk tunggu macam tu memang tak pergi mana lah, Mat. Oi, satu lagi mau aku perhati, orang kampung ni kuat. Mereka semua perlukan peluang dan semangat sejak.
0: Hang tahu tak, Mutu? Walaupun aku duk mengeluh ni, aku tetap bersyukur. Sekurang-kurangnya masih ada lagi hang. Masih ada kedai runcit. Hak boleh aku hutang 2-3 hari.
1: Alah hang ni, kalau hang tak mai kedai aku satu hari, aku rasa macam iklan tak ada pelanggan lah ini hari.
0: Lepas ni kita kena rajin kongsi ilmu. Siapa tahu masak, ajak yang lain. Siapa pandai buat baja kompos, share. Tak boleh duduk sorang-sorang lagi dah.
1: Betul, Mat. Masyarakat berjimat, kampung selamat.
0: Tu dia. Macam motor JKKK. Kita cadang kat Tok Ketua minggu depan. Buat gotong royong, lepas tu boleh buat sekali pasar mini. Hak jual barang murah, kita boleh gunakan sistem butter.
1: Tapi jangan lupa, lepas gotong royong tu, aku mau air sirap dan mi goreng. Jangan janji kosong lah.
0: Tak apa, Mutu. Aku sponsor. Tapi mi tu tak boleh lebih dari 3 orat sepinggan. Sebab kos hari hidup lah ni kan tinggi, Mutu.
1: Pandai lah.
2: Selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana masih setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Bersama dengan hari sehingga 7 malam nanti membawakan anda semua hiburan-hiburan yang terbaik. Sudah semestinya di waktu sekarang anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan di mana anda boleh buat permintaan melalui TikTok Live Langkawi FM. Anda boleh tinggalkan permintaan anda di ruangan komen live tersebut dan saya akan carilah jika lagu tersebut ada atau tidak. Saya akan maklumkan semula kepada anda di TikTok Live tersebut. Jadi, dan nantikan juga pada 5.30 minit petang akan saya buatkan untuk anda semua Langkawi sana sini. Dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Klik. Saya tahu walaupun dah habis demam World Cup, tapi jangan risau, kita akan teruskan lagi dengan sukan seterusnya iaitu dengan Sukan Commonwealth yang anda boleh tonton di RTM Klik. Jadi janganlah uninstall lagi. Ada banyak lagi hiburan-hiburan yang anda boleh tengok di RTM Klik tu. Bukan saja hiburan TV, anda boleh juga dengarkan radio-radio 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Jadi jangan uninstall. Rugi kalau uninstall. Terus layan Radio Malaysia Langkawi FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dibulakan dengan semangat pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026 yang menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia Major General Dato' Indra Zahari Muhammad Arifin berkata, tema mengenang jasa mengukuh pertahanan mencerminkan penghargaan terhadap pengorbanan para pahlawan sejak era darurat dan konfrontasi selain mengingatkan bahawa keamanan negara tidak hadir tanpa harga yang tinggi. Menurut beliau, aspek pertahanan negara bukan hanya bergantung kepada Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRM, malah memerlukan kerjasama semua agensi serta rakyat bagi memastikan perpaduan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT merakam setinggi-tinggi tahniah kepada Universiti MAHSA atas pencapaian cemerlang serta penubuhan pusat mikro-credential MAHSA yang mencerminkan keberanian dan visi institusi itu dalam mendepani perubahan landscape pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendekatan pembelajaran kini tidak lagi terhenti selepas tamat pengajian, sebaliknya perlu diteruskan sebagai usaha sepanjang hayat, lifelong learning, bagi memastikan setiap individu kekal relevan dalam era teknologi yang dinamik. Menurut beliau, penubuhan pusat mikro-credential itu mampu melengkapi kelayakan akademik tradisional dengan menawarkan kemahiran teras yang lebih fleksibel serta menepati kehendak industri semasa.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, keluarga seorang pemotong rumput di Kampung Bakau Kelibang Langkawi yang kehilangan tempat tinggal selepas rumah mereka musnah dalam kebakaran pada 18 Julai lalu menerima bantuan wang tunai daripada Anak Muda Madani Kedah. Sumbangan disampaikan pengerusinya Datuk Zuraidi Rahim kepada mangsa Syahri Mansur bagi membantu meringankan beban keluarganya. Menurut Zuraidi, bantuan itu diharap dapat memberi sedikit kelegaan kepada keluarga berkenaan untuk meneruskan kehidupan dan bangkit semula selepas tragedi tersebut. Syahri yang berusia lingkungan 40-an bekerja mengambil upah memotong rumput manakala isterinya Siti Hajar Yahaya bekerja sebagai tukang cuci. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Republik Selangor FM di 104.8 ya untukmu hari teman dan sehingga 7 malam dan sekarang ini kita telah pun berada di jam terakhir untuk ekspresi ya. Dan ini dia last push dah orang kata untuk anda semua membuat permintaan lagu di ruangan komen TikTok Live Langkah UFM yang sedang rancak pada ketika ini. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk join kami di live TikTok. Apa-apa pun kalau kita lihatkan di luar tingkap konti pada ketika ini, cuaca semakin mendung ya. Seperti mahukan ribut. Apa-apa pun, terus layan Radio Malaysia Langkah FM sehingga 7 malam nanti. Haris bawakan anda semua lagu-lagu yang terbaik. Dan saya akan tunaikan juga permintaan-permintaan anda sekiranya ada permintaan di ruangan komen TikTok Live Langkah FM. Apa-apa pun, teruskan layan Radio Malaysia Langkah FM.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kembali bandingkan lagu yang baik-baik sayang baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Baik, ini dikongsikan dengan anda sebuah ayat ni yang berbunyi, hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Kadangkala kita tersalah jalan, tersalah memilih, malah tersalah percayai. Namun tanpa kesilapan, kita tidak akan mengenal erti pengalaman. Kerana setiap kesilapan adalah harga yang dibayar untuk sebuah kematangan. Begitu bunyi ayatnya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkau FM. Berbaki lebih kurang 20 minit saja lagi untuk saya menemani anda di ruang udara ini. Apa-apa pun, terus layan Radio Malaysia Langkau FM.

Baik, kita telah pun berada di ujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Haris pada petang ini di Malaysia Langkawi FM sehingga minit-minit menutup tirai. Terima kasih kepada anda semua yang menemani saya melalui live TikTok kita. Kita ada Ajat Girls, kita ada Kak Atikah Tan, kita ada Kak Asia Hamid, Mariana Zinon, Miyul, Ida Krul, Muhammad, Mawar, Mawar Jingga, Shida dan ramai lagi. Yang saya tak sebut nama, saya minta maaf lah kan. Ha, nak sebut semua tu kadang-kadang dia kena scroll atas sikit, jadi tak sempat. Ha, jadi terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan melalui frekuensi 104.8 ataupun yang mengikuti kita melalui persembahan langsung di RTM Craig. Ribuan terima kasih diucapkan untuk anda semua. Dan sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.42 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.56 minit malam. Dan satu lagi sebelum saya tinggalkan anda semua, ingin dikongsikan satu ayat ini. Ibarat tali yang sentiasa ditarik, akan tiba saatnya ia putus. Begitu juga kesabaran manusia. Diam bukan bermaksud lemah dan senyuman bukan bermaksud tiada luka. Setiap orang sedang berjuang dengan caranya sendiri. Sebelum kesabaran itu bertukar menjadi kejauhan, belajarlah untuk saling menghargai. Semoga kita menjadi insan yang bukan saja pandai meminta maaf, tetapi juga bijak menjaga hati yang sentiasa bersabar dengan kita. Teruskan bersama dengan kami dan jumpa lagi anda semua esok. Assalamualaikum dan selamat malam Langkawi.

0: Assalamualaikum, selamat malam kami ucapkan untuk semua pendengar-pendengar.
1: Ya, untuk anda yang dah sampai rumah tu hari Jumaat, hari yang ditunggu-tunggu, Lin. Sebabnya kita boleh rehat lama sikit, Lin. Esok mungkin ada yang tak kerja. Tapi Lin esok bekerja ya, untuk rakan kita ada yang kerja esok. Ya. Ha, tapi tak apalah kan. Yang bekerja, bekerja macam biasa. Okey, yang bercuti tu manfaatlah cuti anda bersama dengan keluarga lah.
0: Betul. Hari ni pun dah 24 Julai 2026. Jadi kita tinggal beberapa hari saja lagi berada dalam bulan Julai.
1: Ya, tak lama.
0: Oh, lepas tu nak melangkah ke bulan Ogos. Kan, hari kebangsaan negara. Betul. Kita ada juga yang mengabadikan momen hari kebangsaan Zura melangsungkan pertunangan, perkahwinan.
1: Wow.
0: Kan, meriah sangat-sangat. Jadi
1: special,
0: sebab tu hari ni ramai yang memulakan perjalanan balik kampung, ada jemputan. Kan, berkahwin dekat kampung dan sebagainya. Jadi ada masa kita balik lah. Kita raikan mereka.
1: Jadi untuk yang kalau di ada juga dah orang kata dah hantar semua bendera bendera kita ni sebab nak masuk 31 Ogos ni. Orang kata bukan nak masuk bulan Ogos. Kita dah start nak kibarkan bendera sebenarnya. Jadi pasang bendera dengan betul, jangan terbalik pula pasang tu.
0: Betul. Jadikan kisah lampau sebagai iktibar lah kan. Betul. Kita hormat bendera negara tercinta kan. Jadi kena pasang dengan betul dan sebagainya. Elak berlakunya perbalahan di media sosial disebabkan oleh sikap tak cakap anak kita. Kerana kita perlu bangga ya dengan bendera negara kita kan. Di sekolah dulu kan, ingat tak kita akan nyanyi lagu Negaraku. Kalau di kedai-kedai mamak sebelum perlawanan bermula, ada setengah perlawanan bola sepak tu, nyanyi lagu Negaraku, ramai-ramai berdiri. Kemudian bendera negara kita dinaikkan dan sebagainya kan. Kita memang bangga.
1: Momen tau time tu, ya.
0: Berlawan pula dengan negara jiran dan sebagainya kan.
1: Jadi untuk anda kalau ambil gambar pun kena pastikan, jangan orang kata mirror katanya, jangan terbalik. Jadinya terbalik. Gambar tu terbalik dengan orang kata bendera tu terbalik. Jangan jadikan benda tu macam ambil ringan sangat lah, Lin.
0: Kena betulkan dululah ya. Baiklah, terima kasih kepada semua. Kita berada di jam yang terakhir ni.
1: Betul,
0: Zura.
1: Dan maksudnya solat fadu maghrib hari ni bagi kuasaan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.30
0: malam.
1: Teruskan mendengarkan kami.

0: Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan, ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun, semuanya menghadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 218 hingga 220.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Islam. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluanmu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya, supaya kamu berfikir. Fid dunya.

0: Mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat, dan mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak ada salahnya. Kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu yang seugama. Dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Ia memberatkan kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hasan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
6: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
5: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
6: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
5: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
7: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka, menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Ya, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang terus kekal mendengar kami sejak 4 petang tadi sampai sekarang tak berganjak lagi.
1: Betul, Lin. Bukan sejak pukul 4 petang saja, Lin. Sejak hari Isnin lagi, Lin. Sehingga hari ini, hari Jumaat, menutup untuk hari Minggu ni.
0: Iyalah.
1: Geng kakak petang, terima kasih untuk anda. Di TikToknya lain macam juga, Lin. Di media sosial juga lain macam. Kita pendengar kita kan. Terima kasih banyak-banyak lah untuk anda semua.
0: Ya, jadi mungkin waktu-waktu begini dah selamat sampai kat rumah. Tapi tak balik rumah, nak singgah pasar malam terlebih dahulu. Hari Jumaat mungkin ada pasar malam beroperasi di kawasan perumahan anda. Ada yang cari donat, nak cari kuitiau goreng.
1: Ada yang nak cari rangka ayam.
0: Ui, saya suka tu rangka ayam.
1: Rangka ayam sedap kan, kalau mie-mie yang goreng kuali besar tu, Lin.
0: Wow, meriah tu. Dengan bihun goreng, mie goreng, kuitiau goreng.
1: Nasi
0: lagi
1: goreng.
0: Satu. Betul, lagi satu ni Yong Tau Fu.
1: Oh, itu pun juga antara kegemaran lah kalau pergi pasar malam
0: tak
1: tu.
0: Tak silap saya, tadi Ijat baru saja makan Yong Tau Fu.
1: Dia makan seorang?
0: Dia makan seorang.
1: Seorang?
0: Masa saya keluar dah habis. Cepuk makan, Lin. Dah habis. Tak apa, Ijat. Saya tumpang tengok. Oh, bukan tadi, tumpang makan.
1: Tadi pula, tadi di masa dengan saya, saya awal-awal tadi lah, dia kata Kak Zura ada Yong Tau Fu, boleh makan sama. Tapi dah habis. Ada.
0: Bila keluar je dah habis.
1: Oh, dah habis.
0: Tapi tak apalah, tak ada rezeki kita, kita kan.
1: Bukan rezeki kita lah, Din.
0: Lagipun dia punya portion tu comel, kecil saja.
1: Tengok tadi pasir besar tadi tu.
0: Ya, mungkin separuh dah masuk perut. Separuh lagi di luar.
1: Begitu Ijat dia. Tapi tak apalah ya, untuk anda yang pergi pasar malam tu, hati-hati jugalah. Jangan kata lalai juga dengan beg duit anda tu. Iyalah. Dengan handphone anda. Anak-anak tu kena tengok juga.
0: Betul,
1: ni.
0: Betul. Kadang-kadang anak-anak ni bila kita pergi tempat yang dia goreng-goreng kat situ, takut tangan dia cepat mencapai kuali.
1: Situ kalau pasar malam tu dengan mainan lagi, Lin.
0: Betul lah. Banyak orang kata apa, cubaan.
1: Banyak. 100 kali ni tak cukup yang sekarang. 100 ni kalau pasar malam sekarang ni.
0: Tapi kena kawal lah diri kita kan. Iyalah. Kita beli untuk kita makan saja malam tu. Kadang-kadang kita
1: janji
0: beli
1: habis lah.
0: Mungkin kita fikir nak makan pagi besok dan sebagainya.
1: Tak sedap lagi.
0: Dah lain rasanya,
1: lain
0: tu
1: rasanya.
0: Dia eloknya makan panas-panas tu baru masyuk.
1: Jadi berjimat-jimat. Orang kata jangan pergi waktu lapor sangat. Orang kata kita ambil semuanya tu.
0: Ya, itulah dugaan bertambah-tambah tu.
1: Yalah,
0: kopak poket kita
1: panjang lagi nak hidup ni tau. Okey, baiklah. Untuk anda semua, kita dah balik dan Nili. Nak tinggalkan anda. Nanti selepas ini anda akan bersama dengan Ijat dia.
0: InsyaAllah. Ijat.
1: Saya Azul.
0: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa minggu depan bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk waktu ini bersama dengan Nasional Malam bersama saya Aizan Azam untuk edisi 24 Julai 2026 hari Jumaat bersama dengan 9 Safar 1448 Hijri. Dan juga saya doakan semoga anda sentiasa sihat, masih lagi segar, bertenaga, ceria mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada rakan saya DJ Azura dan juga Lin Zainul. Dia kata tadi saya makan Yong Tau Fu, bukan saya tak nak kongsi, tapi kan mereka tengah berkonti. InsyaAllah ada rezeki, kita makan sama-sama ya. Jadi kepada semua, semoga terus sihat. Juga mungkin ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Dan juga untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM, di sini sedikit perkongsian untuk anda menerusi portal berita .rtm.gov.my. Antaranya DPP perkukuh pengurusan pelarian. Tindakan kerajaan mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR memberhentikan sementara pendaftaran pelarian, dilihat sebagai satu keputusan wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan melalui program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Kerajaan akan mengendalikan data pelarian, menghasilkan maklumat dengan lebih tepat bagi perancangan dan juga pelaksanaan program. Pelaksanaan DPP membolehkan program berkaitan pelarian dilaksanakan secara lebih sistematik dan juga berkesan. Langkah sementara menyimbangkan tanggungjawab hak asasi manusia dengan kedaulatan negara, kerajaan dijangka terus membantu pelarian ketika diperlukan. Seterusnya, populasi harimau Malaysia meningkat hasil pelaksanaan BP3 sejak 2019, di mana populasi harimau Malaya menunjukkan peningkatan hasil penguatkuasaan berterusan serta tindakan tegas membanteras pemburuan haram menerusi program perlindungan dan rondaan biodiversiti BP3 sejak tahun 2019. Pelaksanaan ini merupakan tindakan strategik konservasi antara tahun 2021 hingga 2030, menumpukan menghentikan kemerosotan dan juga memperkukuh tadbir urus dalam memastikan kelangsungan hidup harimau Malaya. BP3 kini meliputi kira-kira 60% habitat utama di Semenanjung yang juga melibatkan hampir 20,000 km persegi untuk rondaan dan juga pemantauan. Operasi bersepadu rekod 3,684 rondaan, 56 tangkapan dan juga pemusnahan 29 jerat termasuk nilai sitaan bernilai anggaran kira-kira RM4.2 juta. Itu dia antara sikit ringkasan yang melalui portal berita .rtm.gov.my. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: aku.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Muhammad Zahid, Tuan Megah Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: National FM.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan. Ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun, semuanya mengadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
2: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Tiana!

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam ini. Dan seperti biasa, ramai yang tak sabar menunggu. Seperti biasa, pada pukul 9 malam, saya akan ke udara lagu-lagu pilihan anda yang dimuat turun juga yang dipilih oleh anda di Facebook National FM, sentiasa di hati. Dan sebelum itu juga, mungkin ramai yang tertanya-tanya, masih lagi tak tahu bagaimana nak membuat pilihan bersama 2.0. Senang saja. Setiap hari apabila anda pergi ke media sosial Nasional FM, anda nampak poster pilihan bersama 2.0, anda boleh komen dua lagu dan juga bersama dengan penyanyi. Pastikan lagu yang betul, ya, tajuk yang betul dan juga penyanyi yang sebenar. Kalau penyanyi yang salah, kalau tajuk lagu yang salah, susah kami nak cari nanti, kan. Seperti rakan kita ni yang membuat pilihan untuk malam ini, iaitu kita akan bersama dengan pilihan Nordiana Nordin. Ingin lagu daripada kumpulan Mega dengan judulnya Suara Cinta. Seterusnya bersama dengan Muhammad Ashraf yang berada di Kuala Lumpur. Ya, malam ni beliau nak dengarkan lagu Teja, Kau Yang Tak Mengerti. Dengan ucapan semoga baik-baik saja buat rakan-rakan yang mengendali diri beliau. Dan juga lagu ini ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Dan sebelum itu, kita berhibur dulu bersama dengan Fauzia Latif, Aku Sebutir Pasir, pilihan daripada Kak Marsa Salih kita. Kak Marsa Salih dengan ucapan, Kak Marsa kata dia tujukan lagu ini buat semua pendengar setia. Dan semoga semua ceria pada malam ini mendengarkan Nasional FM dan juga terus mendengarkan kami.

0: Menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

MY. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia pelbagai lagu-lagu yang menarik dan juga menghiburkan anda di Nasional FM untuk malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan juga untuk malam ini, seperti biasa juga rakan-rakan kita boleh berbual dan juga boleh bertanya khabar di TikTok Live Nasional FM sambil-sambil dengarkan lagu Pilihan Bersama dalam 2.0 pada malam ini. Dan bagi mereka yang berada di balik pulau Pulau Pinang, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9, yang berada di Besut Terengganu 94.3 dan juga di Kemerah Highland Pahang. Mungkin ramai yang nak bercuti kan esok hari Sabtu Ahad, merancang untuk bercuti bersama dengan keluarga, boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 93.1. dan untuk anda, ini dia tiga lagu pilihan yang seterusnya yang saya akan tunaikan bersama dengan rakan-rakan kita sambil mendengarkan Nasional FM. Ini dia lagu

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam. Nah, untuk hari ini, temankan anda sehingga jam 12 tengah malam dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih semuanya. Semoga terus ceria, terhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama. Dan juga anda boleh saksikan juga saya menerusi TikTok Live Nasional FM. Sedikit makluman untuk anda, di mana para pendengar dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 25 Julai 2026 hari Sabtu, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 tengah malam sehingga jam 6 pagi di kawasan yang terlibat, iaitu di Mersing dan kawasan sekitarnya, disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi di Johor. Saluran yang terlibat adalah saluran radio klasik frekuensi 90.1, Nasional FM 90.9, Threat FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan juga MyTV. Baik, untuk anda, ini dia, saya akan tunaikan tiga permintaan lagu yang seterusnya bersama dengan rakan-rakan kita. Ini lagu pilihan daripada Nenek Ani, antara pendengar setia Nasional FM. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Ellie Mazlin, Bungaku Bakar Wali. Lagu yang ditulis pada tahun 2001 ini ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar. Dan seterusnya, bersama dengan pilihan daripada Dennis Rizwan, daripada kumpulan Masa, Patahnya Sayap Malam. Dan sebelum itu, kita berhibur ini bersama dengan lagu Firehouse, I Live My Life For You. Pilihan daripada Norsham, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Pilihan bersama 2-0 diteruskan dengan pilihan yang seterusnya. Dan sebelum itu juga untuk anda yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini, semoga dimudahkan segala urusan, yang sedang bekerja, yang sedang memandu, yang sedang memasak, juga ada yang sedang beristirahat, bersantai bersama dengan keluarga. Gunakanlah masa ini dengan sebaiknya. Gunakan masa dengan insan yang tersayang. Baik, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya. Ini pilihan daripada di seberang laut, di Kuching, Sarawak. Pilihan daripada Noraini. Noraini inginkan lagu daripada Sonia, Benci Ku Sangka Sayang. Bagaimana tu? Kita benci tapi sebenarnya kita sangka dia sayang, kan? Kita dengarkan nanti, kan? Dan seterusnya juga bersama dengan Isyamuddin, juga buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Scan, Ku Dipaksa, Aku Terpaksa. Macam mana tu? Kau paksa, kita pun terpaksa, terpaksalah dengarkan. Dan seterusnya juga kita dengarkan, ini dia lagu daripada pilihan Khadijah Muhammad Amin, Kak Khadijah kita yang berada di Terengganu. Lagu pilihan beliau malam ni daripada Mila, Persis Mutiara. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pulau Labuan 88.5. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang khidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT ada sini, Palembang pun ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
2: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program generasi muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
3: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti Yang Berhormat Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, ia membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 11.14 minit malam. Semoga anda terus ceria dan juga kekal segar. Apabila tenaga ceria mendengarkan Nasional FM bertemankan saya Aizat Azam untuk jam yang terakhir ini. Saya nak kongsikan juga sedikit mengenai keadaan lebuh raya di Malaysia untuk waktu ini, di mana status trafik di lebuh raya Betul sekitar Lebah Kelang secara keseluruhannya lancar di kebanyakan lebuh raya utama tanah air, dan trafik hanya bergerak perlahan di beberapa lokasi seperti di lebuh raya utara selatan di arah utara dari Juru ke Perai, Permatang Pauh ke Sungai Dua, manakala di lebuh raya utara selatan arah utara, Skudai ke Senai, dan juga arah selatan melalui persimpangan Nilai U ke Nilai bergerak perlahan, dan juga dari arah timur, Bukit Rimau ke Kota Kemuning, terdapat kemalangan di kilometer 30, lorong tengah terhalang, dan juga di Jambatan Pulau Pinang, kenderaan bergerak perlahan terutamanya di kawasan arah timur susur masuk jambatan dari pulau ke Perai. Jadi sila rancang perjalanan anda dan juga sentiasa fokus pada pemanduan, dan juga pastikan anda mengekalkan jarak selamat kendaraan anda dan juga sentiasa memberikan isyarat sebelum menukar lorong. Dan semak baki kad debit ataupun kad e-wallet, kad touch and go anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan, dan saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, saya nak teruskan untuk waktu ini pilihan daripada sahabat-sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0. Saya akan tunaikan permintaan daripada Easy Z, ingat lagu nyanyian daripada Phil Collins, You Build In My Heart, dan seterusnya juga bersama sahabat kita Ahmad Suhaili, lagu pilihan beliau malam ini bersama dengan kumpulan SPDC, Aku Masih Di Sini. Dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Anita Sarawak, Lodeh Mak Lodeh, lagu yang ditulis pada tahun 1976, pilihan daripada Kak Noor Azila kita, dengan ucapan buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM, sahabat di TikTok dan juga keluarga, anak menantu, sahabat di Kampung Gajah, buat juga warga Kampung Gajah dan juga di Jaizat yang bertugas. Terima kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu yang terbaik dan juga perkongsian yang istimewa yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang sedang memandu, selamat memandu. Dan juga yang sedang berisi rehat, sambil juga rakan-rakan kita ada yang merancang esok pelbagai aktiviti. Khususnya dirancang bersama dengan keluarga. Ada yang nak bercuti, ada nak bersiar-siar. Juga mungkin ada yang sedang kata merancang untuk berjalan-jalan di sekitar tasik, di tempat ataupun di kawasan masing-masing. Apapun yang anda lakukan, hati-hati dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segalanya. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bersama dengan pilihan Nora Shikin hingga lagu daripada kumpulan Crystal, Suatu Kenangan. Dan seterusnya kita bersama dengan pilihan Muhammad Azhar Harun, lagu beliau yang ingin dengarkan pada malam ini bersama dengan Nera, lagu berjudul Hatiku, Hatimu Milikku. Dan seterusnya bersama dengan Datuk Jamal Abdillah. Ini dia pilihan daripada Abang Wan Wan kita yang buat pilihan melalui Facebook Nansana FM, sentiasa di hati. Lagu yang berjudul Kekasih, Awal dan Akhir. Kita dengarkan sama-sama dan moga terhibur. Terus bersama kami, National FM.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu lagu daripada Crystal, Suatu Kenangan. Setiap yang berlaku, kita jadikan kenangan. Ada yang pahit, ada yang kenangan manis. Apapun, hidup harus diteruskan. Berjam celik, berjam celik dan mampiri jam 12.30 malam. Dan selepas ini juga bersama dengan rakan tugas saya, bersama dengan DJ Hanim, yang akan bersama dengan anda untuk game Guru Hantu daripada ke 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Temani beliau dengan seleksi lagu-lagu yang semestinya terbaik untuk anda. Terima kasih semua yang bertemankan saya daripada pukul 8 tadi sehingga ke waktu ini. Saya doakan semoga semuanya terus sihat, terus dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan juga semua baik-baik sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di waktu yang sama bersama dengan saya, Aizat Azam. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, hari yang bersiaran ke udara hari ini, malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan. Semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Lagu Lebih Baik Sendiri daripada Azlan. Ha, begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah. Yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Ha. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kot atau brek lalu dekat tumpu air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga apa tu, had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

yang pi mana dah tahu dah, kata Khalifah tadi kan. Hampi mana pi mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memahati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruhantu.
2: Geng Buruhantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta waris seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena Tahun Melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang, meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hey, siapa nama? Saya Hanim, okey. Saya Hanim menemani anda. Hari ini, sekarang jam pukul 1.18 minit pagi. Masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi, lagunya Jaga-jaga Jangan Main Mata Siapa Nama katanya kan. Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun, janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri, kita boleh privatekan kan. Tapi keadaan kadang-kadang skema ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan butang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak bertanggung jawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan, angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan, cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, geng buruh hantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau ada lelaki, pantas je dia buka je waist, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waist lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan. Jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi, kita fikir. Macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu hala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Menggenggam Bahagia, Sufian Suhaimi.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Igu Musang 91.1
3: Nasional FM.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan. Lepas satu sukan ke satu sukan, itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan tamasya sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit akan manis akhirnya, You Kiss, Geng Buruhantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the Fabulous Cat.
3: Kami dari Mesh
4: 247. Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad arwahnya dulu kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan dia nampak agak tegang dengan kita, bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Ada yang kata waktu malam-malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Burhantu lah terutamanya kan, lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah apa akhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik tu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan. Sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita, walau jatuh

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hanim, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12:30 malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Buruh Hantu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas, bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozi Mos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH, on sampai ke pagi. Okey, ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruh Hantu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruh Hantu tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Satu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan. Kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang sukar dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta, sebab nanti takut pula jiran nampak. Nanti jiran tegur, asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana. Pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda, jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya. Bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey? Lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Uptown Girl, jom kita ke zaman muda-mudi. Nasional FM.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi, kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi, kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni, kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya, kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini, ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Baha, ada Razak, ada Ita Chot. Daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata, dia kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Ngah, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Ngah. Ada juga Plantus, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni, kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun, kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya, Hafizal Ahmad. Baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu, kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: persoană să mă gândi din Național FM.
1: Dengar kan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
2: Nasional FM. Selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan Nasional FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan, bila kita memandu ni kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura. Ada Zuhir bin Suhimi Bahia. Ada juga Azlan dekat sini. Ada Meros. Ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan. Ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanis sebut kan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membawa kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi hari minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman muka buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, untuk sembuh dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat sahaja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya, dengan lagu Daddy Cool, Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda. Daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM. Setiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay? Buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juadah, membuka gerai. Ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan. Ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026 adalah pada pukul 4:58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5:01 minit pagi dan juga Kuching, Sarawak pada pukul 5:29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk Hani menemani anda edisi 25 Julai 2026 geng buruh hantu. Okey, untuk pagi ini Hani nak cerita jugalah, kedewasaan bukan dilihat dari usia tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu itu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni. Duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Parking kena. Tak maaf, tuan tukar. Dahsyat. Tukar. Penceramah mengenalih parking. Dahsyat. Sini tempat cantik. Surau pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak adalah kan? Tak adalah. Macam mana kan? Tak apalah. Okey tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 5 perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, apa benda, aku tak pergi semayang pun, duit masuk, okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan. Sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah. Makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising, kan? Ya kan, jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul. Pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik. Kan? Pergi disco depan, pub depan kan? Kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul. Tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu. Weh, berhenti, isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan? Jauh daripada Allah. Kan? Kalau kita nak tengok hubungan kita, kenapalah aku ni banyak masalah. Cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434. 24434. Itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happened to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borek tuan-tuan. Kan? Borek betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun, janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Saya ucap selamat hari ibu. Hal hari-hari boleh cakap. Kan? Selagi mana kita ni anak, hari-harilah tu hari ibu. Sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat. Tak payah tunggu hari tertentu. Macam itulah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan. Tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah yang masak air yang ni. Macam tu kan. Sampai terbakar dapur. Kawan tu pokak tak terengah kan. Memang nak macam mana? Yang tu lah yang tekan-tekan teri panih, tekan-tekan teri sajuk tu lah. Macam tu. kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, saudara mara, pak saudara jaga. Ingat Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku. Jangan, jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda itu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi. Buat apa? Kan? Jangan. Ya? Banyak lagi benda lain boleh cakap. Kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Oh, mak, macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir. Macam tu. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang. Jangan macam tu. Kesian. Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan. Kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan silaturahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang nak cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu, Allah janganlah ustaz ni, aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak, macam ni kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukan nak cari quarters mana dia duduk dulu. Bukan dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan, semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul debat free? Semua kena bayar. Taklah, maksudnya bila dah panggil penceramah macam ni dengan buat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa, ustaz, jangan kau baik-baik gabo, kain plekat kau tu memang kau tak ada duit, tapi transfer. Pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu, masuk kan tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kat kodai dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi, kita format dengan tanta kodai Cina tu tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hani makan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam. Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas, itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya.

0: Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi pada pukul 6.02 minit pagi, maka masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Dance. Radio Malaysia, Langkawi FM.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Apabila Allah Ta'ala memberikan satu kedudukan, satu pangkat, satu darjat kepada kita, adakah kita ini rasakan tingginya kita? Adakah kita ini rasakan sifat di dalam hati kita ini riak dan sebagainya? Seperti mana Fir'aun la'natullah, bila mana dapat kedudukan yang tinggi, bila mana dapat harta yang banyak, dia ini akan ada satu sifat sombong terhadap Allah. Last sekali akan jadi bahawa Fir'aun la'natullah tadi, Allah Ta'ala tenggelamkan di dalam laut merah tadi. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tidak mempunyai sifat rendah hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat-riwayat Muslim, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Maksud daripada hadis ini, barang siapa yang merendahkan diri kerana Allah, Allah Ta'ala akan mengangkatnya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang rendahkan diri kerana Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya. Seperti mana orang-orang alim, orang yang alim ini tuan-tuan, dia tak ada lah nak mengangkat diri, dia pandai. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang angkatkan, kerana dia ada sifat rendah hati. Bila mana ada sifat rendah hati tuan-tuan, akan hilanglah sifat buruk sangka terhadap orang, akan hilanglah sifat riak, akan hilanglah sifat sombong, akan hilanglah sifat ujub, kerana rendah hati. Maknanya tawaduk. Tapi tuan-tuan, hang ada sifat sombong, dia akan main benda lain. Dengki dia akan main, riak dia akan main, ujub dia akan main. Hang make satu ya, tapi dapat free hak lain. Nah, tapi kalau hang tinggal satu rendah hati, hang buat satu, insya-Allah yang lain semua akan ditinggalkan. Kerana tak mustahil kalau rendah hati, tawaduk, benda-benda lain akan ada. Nah, wallahu alam, insya-Allah kita jadi seorang yang sentiasa merendahkan hati, mudah-mudahan ada keberkatan di dalam hidupnya insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Ceria pagi. Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Malam Habibi. Okey, Habibi dah pagi, okey. 6.31 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Sabtu kepada anda. Okey, hari ni Sabtu dah tuan-tuan. Dah 25 Julai dah. Kita dah masuk dah hujung-hujung Julai kan. Jaga elok-elok lah takut jatuh. Hujung Julai lah katakan. Okey, hari ni bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Ya betul, ainlah teman anda. Okey, hari ini bersama-sama dengan penolong jurutera petugas Mr. Cheng. Okey. Dan didoakan semoga hari ini kan dipermudahkan segala urusan kita ya. Dan juga diberkati apa jua yang kita buat tu senang. Dilorongkan jalan-jalan ya. Lepas tu semoga dimurahkan rezeki ya. Lepas tu semangatlah anda. Nak tunggu orang bagi semangat ni, kita kena yalah, kena cari orang kan. Tapi semangat tu kena main dalam diri jugalah. Kalau dia buat loy tu, dia loy sungguh lah kan. Baik, kita ada Sofian Sohaimi dan juga Aina. Salah apa?

0: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk hangpano. Bagi terjaga
2: ku dari mimpi. Okey, 6.42 minit pagi kita nak kongsikan dengan anda tajuk-tajuk berita dunia. Okey, tajuk-tajuk berita dunia. Antaranya adalah ini, Thailand tegaskan keyakinan terhadap peranan Malaysia dalam dialog damai selatan Thailand. Okey, seterusnya, 1.4 juta penduduk Gaza dijangka hadapi ketidakjaminan makanan akut tahap tinggi. Kebakaran hutan merebak di Eropah, anggota bomba maut dan puluhan ribu penduduk dipindahkan. Dan seterusnya, cuaca panas melampau cetus krisis kebakaran rentas Eropah dan lebih 20,000 dipindahkan akibat kebakaran hutan di Perancis. Dan ini ribuan peneroka haram Israel ceroboh kawasan Masjid Al-Aqsa. Jemaah Palestin dihalang masuk. Dan turut dimuatkan adalah ini, Asia Barat diambang krisis terburuk diplomasi, satu-satunya jalan keluar ini menurut kata PBB. Wabak Ebola, lebih 1,000 kematian dan usaha bendung penularan semakin mencabar. Dan lebih 80,000 dipindahkan akibat kebakaran hutan di Perancis, Sepanyol, dan langit bertukar jingga akibat kebakaran hutan di Madrid. Baik, itu antara tajuk akhbar berita dunia. Okey, terus dengar Langkawi FM pukul 7. Saat lagi kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

104.8 Ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Don Daniel bin Don Biajit terus mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Ya untukmu.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Ceria pagi!

Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM. Kongsi-kongsi, mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea. Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada semua pendengar Laku FM? Saya doakan supaya semuanya sihat-sihat belaka, no? Baiklah, hari ini saya Ustaz Faris Murtadha bin Faizal. Hari ini saya nak kongsikan satu pengisian bertajuk Usaha dan Tawakal. Sebelum saya cerita pasal usaha tawakal ni, saya sentuh dulu pasal tawakal. Bila sebut pasal tawakal ni, ada satu pandangan daripada Ibn Rajab, apa kata dia? Dia kata tawakal ni adalah kita sandakan hati kita ke Allah dalam kita nak meraih maslahah dan menolak mudarat berhubung dengan urusan dunia dan akhirat. Dengan bahasa yang lebih mudah, tawakal ni adalah terserahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala, Allah yang tentukan. Ini adalah selari dengan apa yang Allah sebut dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Jadi Ibn Qayyim pula dalam menjelaskan ayat ini, dia kata apa? Orang yang bertawakal ini tidaklah dikatakan bahawa akan dibalas bahala sekian-sekian. Tak adalah dia sebut spesifik macam tu. Cuma dia kata, bila disebut kita bertawakal kepada Allah ni, kita doakan supaya Allah berikan kita jalan keluar, berikan kita kemudahan. Okey, bila kita sebut tentang tawakal ni, timbul satu persoalan. Boleh tak kita tawakal tanpa kita usaha? Orang kata dalam bahasa kampung ni, boleh tak kita tawakal buta macam tu je? Contohnya macam mana keadaan dia? Contohnya keadaan kita ni, mak ayah ni beritahu kat anak, Mat, hang dia buat apa tu? Pasal apa tak baca buku lagi? Pasal dah dekat dah. Lepas tu Mat ni pun jawab, tak apa, dah doa dengan tawakal je cukup, nanti Allah bagilah rezeki yang terbaik. Ataupun orang tu tak kerja, kerja dia ada satu je kerja dia. Kerja dia tidur je. Lepas tu bila orang tanya, bila isteri dia komplain, isteri dia bising, bang, duduk saja tu, pilah cari kerja tu, takkan nak harap saya je kerja. Si suami ni pun jawab, tak apa abang, doa dah banyak-banyak, kita tawakal lah, Allah bagilah rezeki. Dan ni contoh tawakal buta, nak dapat rezat elok-elok, nak dapat straight A tapi malas mengaji, ataupun nak jadi kaya, nak jadi orang yang ada pendapatan tinggi tapi malas kerja. So ini contoh tawakal buta. Sebenarnya tawakal ni, bila kita sebut pasal tawakal, dia perlulah diiringi dengan usaha. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, Nabi Muhammad bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kamu semua benar-benar bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali petang dalam keadaan kenyang. Dalam menjelaskan hadis ni, Imam Al-Munawi berkata, hal ini menunjukkan bahawa tawakal tidak boleh dengan meninggalkan usaha. Tawakal hendaklah dengan ada usaha. Nak tak nak, bila mana kita nak bertawakal, kena ada usaha dulu. Tak boleh kita main tawakal saja. Kena ada cara, kena ada usaha. Kalau orang tu nak dapat straight A, kenalah rajin mengaji, buat ulang kaji. Kalau orang tu nak kaya, kenalah rajin bekerja, keluar awal pagi, balik kadang tu malam. InsyaAllah rezeki ni Allah akan bagi bila adanya usaha. Rasulullah juga pernah berkata kepada seorang pemilik unta ni, aqilha wa tawakkal, ikatlah untamu baru bertawakal. So orang ni dia tak tambat dia punya unta. Nabi tegur dia, tanya dia, pasal apa hang tak tambat unta hang ni? Orang tu kata, tak apa, tawakkal ala Allah. Nabi kata, ikat dulu unta tu baru tawakkal. So dalam masyarakat kita ni, kita kena pesan, nak tawakkal tak ada masalah, nak doa pun tak ada masalah, tapi kena start dulu dengan usaha, kena rajin dulu. Kalau orang bersengkang mata steady, kita pun kena buat benda sama. Kalau orang keluar awal pagi sebelum subuh dah drive kereta dah pi kerja, ada hak pi toreh kereta pagi-pagi tengah-tengah sebelum subuh dah keluar dah, ataupun orang hak kerja kilang keluar tengah malam, orang lain semua usaha. Jadi kita ni sebagai orang Islam ataupun sebagai orang yang faham tentang tuntutan beragama, kita kena faham konsep tawakal itu perlulah diiringi dengan usaha. Kalau burung boleh keluar awal pagi cari makan, kita ni apatah lagi. Baik, so ingat, sebelum kita bertawakal, kita perlu dahulukan tawakal kita itu dengan usaha. Usaha, kita doa, baru kita bertawakal. Jadi sampai situ sahaja tazkirah saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtadha, pendakwah.

0: terlalu lama pada skrin, jangan sampai terlepas keindahan sekeliling. Ketagihan telefon pintar dan media sosial semakin membimbangkan. Hubungan menjadi renggang, kesihatan terabai dan masa berkualiti hilang begitu saja. Rehatlah seketika, pandang wajah orang tersayang. Nikmati alam, bukan sekadar paparan. Gunakan teknologi secara bijak kerana hidup sebenar berlaku di luar skrin. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: Langkawi FM.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: Pandu cermat, pulang selamat. Jadilah pemandu yang beretika. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan diri dan keluarga. Pesanan ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.
1: Ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
2: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
3: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
2: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

Langkah FM 104.8 ya untukmu. Ain di sini 7.47 minit pagi. Assalamualaikum. Gelapnya. Kan dari tingkap dari jendela sebelah kananku ini gelap, angin kuat. Berhati-hati kat dalam raya yang tengah memandu tu. Lepas tu nyalakanlah lampu kenderaan anda. Okey, untuk kongsi petang ini, Mai nak kongsi. Kongsi petang ini tetamu istimewa kita ialah Encik Omar Ali. Akan sembang tentang seni anyaman istimewa. Encik Omar nak cerita tentang seni anyaman petang ni. Pukul 3.15 minit petang sampai pukul 4 petang, okey? Anda boleh tengok kat TT Live, boleh tengok dekat Facebook Langkawi FM. Kita nak tengok Encik Omar akan buat ataupun akan cerita tentang seni anyaman istimewa. Baik, kita ada Nadia Rosli dan juga Uci Sucita. Aduh, enggak kuat. Enggak kuat, eh? Kenapa sih enggak?

0: menunggu.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.